Kopi dong. Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lo ada masalah apa sama gue? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gue sial. Tawa lagi lu. Hah? Hah? Asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: sama lukisan?
1: Bentar. Iya, apa?
0: Ini buku. Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan,
1: sini. Pakai aja ya.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

Gue sayang sama lo.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
6: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejo. Aduh.
2: Ya. Ya. Ik. Ya. 2, 1, bang.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 yang akan selalu menemani pendengar di siang hari ini dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik. Dan juga pendengar, tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda, dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik pilihan Anda dengan judul lagu Ujung Aspal Pondok Gede yang dinyanyikan oleh Iwan Fals.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masa. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lu baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lu. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lu gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
2: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
3: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
2: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
3: Iya.
2: Kalau mengenai makanan Al?
3: Enak.
2: Cita-cita?
3: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
2: Kenapa Al?
3: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
4: Senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
1: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
5: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut, dibiayai oleh negara.
1: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
6: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
7: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
8: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
9: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, Program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
10: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
11: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
12: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
13: Sebentar, kelas 1.
12: Kelas 1 SD?
13: Oh,
12: umur 7 tahun.
14: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
13: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu gak mau sekolah.
14: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
13: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
14: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
14: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
1: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, mendengar waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nur Diansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Baldé agora para um gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa.

0: bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
1: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
0: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, salam dari PSSI juga, kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domishong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu atau dua emas tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

FM 96,9 MHz, baru saja tadi kita mengikuti warta berita Pro 3 atau dinamika olahraga hingga pada pukul 12.00 hingga pada pukul 12.30. Dan pendengar, sekarang kita kembali lokal di raga musik pilihan Anda hingga pada pukul 13.00, dan tepat di pukul 13.00 nanti pendengar akan ada aneka berita siang.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, Bapak Swaika Bubak dorong reintegrasi sosial klien melalui pembinaan. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Waika Bubak terus mengoptimalkan peran dan fungsi dalam mendampingi klien pemasyarakatan serta masyarakat luas di wilayah kerjanya. Kepala Bapas Waika Bubak, Rahmat Pijati, menegaskan bahwa Bapas memiliki perbedaan mendasar dengan lembaga pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan di dalam tembok penjara. Ia menjelaskan bahwa Bapas bertugas melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan penelitian ke masyarakat bagi mantan warga binaan yang tengah menjalani masa integrasi atau pembebasan bersyarat. Menurut Rahmat, wilayah kerja Bapas Waika Bubak sangat luas, mencakup 12 kabupaten di daratan Sumba dan Flores, meskipun saat ini baru didukung oleh 10 orang petugas pembimbing kemasyarakatan. Rahmat berharap seluruh elemen masyarakat dapat menghilangkan stigma negatif terhadap klien pemasyarakatan guna mendukung mereka menjalani kehidupan yang produktif dan taat hukum.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Jumat 24 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini. Latihan Paskibraka Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. PT DLU Waingapu apresiasi dedikasi Kapolres Sumba Timur atas sinergitas Polres Sumba Timur dalam keamanan transportasi laut. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Latihan pasukan pengibar bendera pasukan Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
2: Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Mandailu yang dipimpin oleh koordinator latihan sekaligus Pasiops Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan 1 Infantri Suharnas, menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 72 orang ditambah 2 peserta yang dipersiapkan sebagai wakil kabupaten Sumba Barat ke tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, total peserta yang menjalani latihan tahun ini mencapai 74 orang. Memasuki hari ketiga pelaksanaan latihan, tim pelatih masih memusatkan perhatian pada pembentukan fondasi dasar para peserta.
3: Saya Pasiop Kodim Letnan 1 Suharnas selaku koordinator latihan Paskibraka Kabupaten Sumba Barat tahun 2026 sedikit memberikan gambaran terkait dengan pelatihan yang kami laksanakan. Nah, ini jumlah peserta ada 72 orang, kemudian ditambah titipan dari untuk ke provinsi nanti 2 orang, jadi total seluruhnya 74 orang yang melaksanakan latihan.
2: Materi yang diberikan meliputi penanaman disiplin, pembinaan karakter, serta latihan penguatan fisik sebagai bekal utama menghadapi tahapan latihan berikutnya yang akan berlangsung secara bertingkat dan berkelanjutan setiap hari. Menurut Suharnas, hingga saat ini proses latihan berjalan sesuai dengan rencana tanpa kendala yang berarti dari pihak panitia maupun pelatih. Seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik berkat koordinasi yang telah dipersiapkan sejak awal. Meski demikian, sejumlah peserta masih mengalami penyesuaian terhadap pola latihan yang cukup padat. Beberapa di antaranya mengeluhkan kelelahan, kram otot hingga pusing akibat cuaca yang cukup panas. Namun kondisi tersebut dapat segera ditangani karena tim kesehatan selalu bersiaga di lokasi latihan. Sementara itu, seluruh kebutuhan perlengkapan latihan maupun perlengkapan upacara telah dipersiapkan oleh panitia sesuai tugas masing-masing. Suharnas berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan latihan dengan baik sehingga mampu menampilkan performa terbaik saat ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT DLU Waingapu apresiasi dedikasi Kapolres Sumba Timur atas sinergitas Polres Sumba Timur dalam keamanan transportasi laut. Selengkapnya, Yunia Boling melaporkan.
4: PT Dharma Lautan Utama DLU Cabang Waingapu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa atas dedikasi, pengabdian, serta kepemimpinannya selama menjalankan tugas di Kabupaten Sumba Timur. Manajer PT DLU Cabang Waingapu Budi HP menyatakan sinergi yang terjalin antara kepolisian dan PT DLU telah menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif khususnya dalam mendukung kelancaran layanan transportasi laut.
5: Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Dr. Gede Harimbawa, SE, SH, MH, Minkom atas dedikasi pengabdian serta kepemimpinan yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Kapolres di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Atas nama keluarga besar PT Dharma Laut Utama Cabang Wingapu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi kerjasama dan dukungan yang telah terjalin dengan sangat baik dalam menjalankan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
4: Budi HP juga menyampaikan ucapan selamat kepada AKBP Dr. Gede Harimbau atas amanah di tempat tugas yang baru. Ia berharap Kapolres senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, dedikasi dan keteladanan yang ditunjukkan selama bertugas di Sumba Timur akan selalu menjadi inspirasi bagi keluarga besar PT DLU Cabang Wingapu. Dari Wingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: 2026. Bupati menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, rumah ibadah, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Bupati Paulus Henuk, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci menciptakan generasi Rotendao yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bupati juga mengapresiasi peran pusat pengembangan anak yang dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina karakter, memperkuat kerohanian, dan mendampingi anak-anak dari keluarga rentan agar tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan beriman.
1: Saya tentu saja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengelola PPA di Kabupaten Rotendao, bahwa bangsa kita membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dan lebih lagi. Pemimpin tidak pernah dilahirkan, tapi pemimpin harus dibentuk. Dan pembentukan seorang pemimpin harus dibentuk sejak dini. Inilah waktu-waktu emas buat anak-anakku semua, adik-adikku semua. Tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Kami orang tua tentu saja sangat support. Sebagai pemerintah, saya dan Ibu Wakil dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao punya mimpi-mimpi buat anak-anak kita.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jos Hendra Nalenan mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
2: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, menumbuhkan karakter anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, mendorong partisipasi aktif pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, menciptakan lingkungan yang ramah anak, mempererat kebersamaan, dan memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi, beraksi, dan berprestasi.
0: Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur melakukan kegiatan penampilan kreativitas anak, edukasi tentang hak dan perlindungan anak, permainan edukatif dan lomba, pemberian hadiah, dan deklarasi komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang diikuti 204 orang anak usia 9 hingga 11 tahun bersama mentor. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghadiri pertemuan tim kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI bersama pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan mitra kerja Komisi 5 DPR RI di kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu 22 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan infrastruktur penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 22 tahun 2028 serta berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi NTT. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, didampingi Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe, dan dihadiri para anggota Komisi 5 DPR RI. Turut hadir Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi beserta jajaran pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, dan sejumlah mitra kerja Komisi 5 DPR RI. Agenda utama pertemuan membahas kesiapan pembangunan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 yang akan digelar di Provinsi NTT dan Provinsi NTB serta Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah pembahasan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi NTT. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Joni Asadoma menegaskan bahwa penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 merupakan momentum strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di NTT. Menurutnya, penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang andal dan terintegrasi. Mulai dari pembangunan dan pembenahan venue pertandingan, stadion, hingga berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses

Komisi 5 DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan bahwa selain membahas kesiapan infrastruktur PON 22 tahun 2028, Komisi 5 DPR RI memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan transportasi, khususnya transportasi laut di NTT. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, masih terjadi sejumlah kecelakaan kapal wisata di kawasan strategis pariwisata Labuan Bajo. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas melalui penguatan pengawasan terhadap kelayakan kapal, pemeriksaan mesin dan struktur kapal. Kelempatkan alat keselamatan ke keakuratan manifest digital serta peningkatan kompetensi nahkoda dan anak buah kapal dalam penanganan keadaan darurat. Pertemuan kemudian dilakukan dengan pemaparan dari masing-masing kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi 5 DPR RI mengenai program, dukungan, serta rencana pembangunan infrastruktur Provinsi NTT. Menanggapi berbagai pembahasan kesiapan PON 22 tahun 2028, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengusulkan agar dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Komisi 5 DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi NTB, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memantau perkembangan persiapan penyelenggaraan PON secara berkala. Menutup rangkaian pertemuan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi 5 DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras berharap seluruh persoalan dan masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi 5 DPR RI dan diteruskan kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan penentuan tindak lanjut. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Latihan Paskibraka Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. PT DLU Waingapu apresiasi dedikasi Kapolres Sumba Timur atas sinergitas Polres Sumba Timur dalam keamanan transportasi laut. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Bapak Swaika Bubak luncurkan layanan jemput bola si jalak. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Waika Bubak meluncurkan program inovatif bernama Si Jalak atau Siap Jemput Layanan Klien untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. Kepala Bapas Kelas 2 Waika Bubak, Rahmat Pijati, menyampaikan bahwa program jemput bola dihadirkan guna menjawab kendala geografis dan ekonomi yang dialami para klien masyarakat. Melalui Si Jalak, petugas pembimbing kemasyarakatan mendatangi titik-titik desa terdekat untuk menerima laporan berkala, serta memberikan bimbingan tanpa mengharuskan klien datang langsung ke kantor Bapas. Selain kegiatan pelaporan dan konsultasi, pelaksanaan program Si Jalak juga diisi dengan aksi sosial bersama warga, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar desa. Di samping program Si Jalak, Bapas Waika Bubak turut memprioritaskan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengupayaan mekanisme diversi secara maksimal. Upaya diversi dijalankan untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan pidana agar hak-hak serta tumbuh kembang psikologis anak tetap terlindung secara optimal. Pihaknya menghimbau para orang tua dan generasi muda untuk selalu menaati hukum yang berlaku demi menciptakan ketertiban dan menekan angka tindak pidana di kawasan Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak.

pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi, sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wei, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Kopi kang? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu
1: berisik.
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.

0: yakin Kang, semangat ya,
1: semangat bisa.
0: Udah kalau gitu ini kopi berapa? Gratis ya.
1: Makasih ya.
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Kang soalnya.
1: Hati-hati Kang.
0: Ya jangan kalau-kalau.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga

0: Masyarakat YK Bubak tercinta, tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Ada bersama saya hari ini dalam Beranda Asta Cita, Cantika Anjali pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini di edisi hari Sabtu ya, 2 Mei 2026, kita akan membahas tentang tema menarik tentang Sisu, tempat nongkrong hits di YK Bubak. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada siang hari ini yang sudah hadir di studio RRI Sumba. Ada Kak Fajar Sumbawanto. Selamat siang Kak Fajar.
1: Selamat siang Kak Tika.
0: Oke, apa kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di RRI Sumba. Kita akan membahas tentang kafe Kak Fajar nih, yang nama Sisu, yang akhir-akhir ini sangat hits sekali ya pendengar di WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Kak Fajar, sebelum kita memulai, mungkin Kak Fajar boleh cerita, Kak Fajar kemarin sekolahnya di mana ini, atau mengambil latar, latar belakangnya Kak Fajar sendiri, silakan Kak.
1: Oke, untuk latar belakang ya, secara pendidikan formal, saya itu SMA Negeri
0: WK Bubak ya?
1: WK Bubak, yeah. SMA Negeri 1 WK Bubak. Tapi sempat pindah ke Madrasah Aliyah. Terus terakhir pindah ke SMA Karanu. Terus 2016 saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan hukum, lulus tahun 2020. Kemudian di 2022 ini Kak, lanjut di Gajah Mada, lulus 2024. Terus kurang lebih gitu sih. Terus 2024 kerja sampai sekarang.
0: Sampai saat ini ya. Nah, Kak Fajar, saat ini kan kita akan berbicara Sisu, tepatnya di Hari Pendidikan ya Nasional tanggal 2 Mei tepatnya. Tapi pendidikan bukan hanya tentang guru ya pendengar, tentang segala hal itu adalah sebuah pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kafe Sisu yang tidak hanya hadir di WK Bubak sebagai kafe, tapi memang menurut Kak Fajar adalah sebuah kafe yang ingin menginformasikan tentang kopi kepada masyarakat, lebih besarnya seperti itu. Kak Fajar, sebenarnya arti dari Sisu itu sendiri apa sih Kak?
1: Wow.
0: Iya.
1: Sisu.
0: Sisu, arti nama kafe itu.
1: Iya. Sisu kurang lebih itu mitologi sebenarnya, mitologi Finlandia, yang dulu pada masa invasi Nazi Jerman ke Finlandia, hiduplah seorang patriot yang bernama Sisu.
0: Oke.
1: Oke. Patriot itu memanuver segala serangan tentara Jerman dengan cara survival. Kemudian itu konteks pertama. Yang konteks kedua, Sisu dari disiplin ilmu psikologi itu artinya konsep menenangkan diri, konsep untuk berproses tapi dengan tenang.
0: Oke.
1: Nah, hal ini relate dengan tempat yang di Jogja, Sisu yang di Jogja. Jadi Sisu ada dua tempat Kak. Yang pertama di Jogja, yang kedua di Sumba. Nah, suaranya senyap di tengah kota tapi tetap tenang. Alhasil ada kesamaan tuh antara Sisu dalam disiplin ilmu psikologi dengan Sisu di kafe saya yang di Jogja.
0: Nah,
1: gitu kurang lebih latar belakangnya. Secara frasa pun Sisu cukup gampang dikenal gitu Kak. Jadi Sisu ya kurang lebih gampang diucapkan lah.
0: Iya gitu, mudah lebih, di kan, dan agak unik ya Sisu.
1: Tapi kebanyakan orang panggil Susi.
0: Ini bercanda atau?
1: Bercanda.
0: Bercanda. Baik, ternyata Sisu ada dua ya. Yang pertama di Jogja.
1: Betul.
0: Dan yang kedua di sini. Di Jogja sudah berapa lama Kak Fajar?
1: Di Jogja kita buka dari 2025 bulan Maret, Maret sampai saat ini.
0: Oke, kalau yang di YK Bubak sekarang di mana, dan sebenarnya kenapa sih Kak Fajar, apa yang melatar belakangi Kak Fajar menghadirkan kafe Sisu di Kabupaten Sumba Barat kita saat ini di kota YK Bubak?
1: Ya. Sederhana, mungkin template alasannya ingin berusaha, ya. Ya, kemudian ada hal lain kalau di sini tuh belum ada store kopi. Toko kopi yang betul-betul jual kopi dalam hal produk, kemasan, tools, terus seduhan yang yang template, misalkan kita menyediakan filter, espresso base, juga dibilang coffee shop. Tapi hanya ya display kopi. Kita cuman buka tempat yang bisa kita seduh kopi-kopi kita yang ada di display yang kita jual gitu.
0: Okay.
1: Dalam bentuk kemasan gitu. Lalu ke depan siswa akan menghadirkan beberapa alat-alat seduh. Tools-tools dari mesin giling, dari ya alat-alat dripper segala macam akan kami display untuk dijual gitu.
0: Oke, okay. Konsep kafe Sisu sendiri ini bagaimana sih Kak Fajar untuk membangunnya di Sumba Barat? Seperti apa? Apakah memang untuk tempat nongkrong pada awalnya atau seperti apa sih awalnya rencana dari Kak Fajar itu sendiri?
1: Iya, iya, iya. Ini menarik, Kak. Awalnya ya sebagai orang yang membuka usaha ya, ketika ya wajar ya kita mengkompar tempat untuk kita sewa dan segala macamnya. Jadi ada dua tempat waktu itu. Ada di, masih di seputaran kilometer 2. Ada di depan kantor kejaksaan. Dan ada yang di samping Hotel Mona Lisa. Mungkin setelah perbandingan dari kondisi keuangan sampai dengan konsep, ternyata lebih masuk akal kalau di samping Hotel Mona Lisa yang sekarang. Nah akhirnya di situ kita kontrak. Dan secara space, tempat yang sekarang sesuai kebubak memungkinkan untuk sitting area berjumlah 20-an, 30-an. Makanya untuk konsep outdoor dan indoor sangat masuk akal. Tapi ke depan kita akan perbaiki interior, menambah jumlah sitting area. Ya ke depan gitu sih.
0: Oke, baik. Nah Kak Fajar, ini kan Cafe Sisu hanya menyediakan kopi saja.
1: Betul.
0: Tidak dengan minuman lain. Kenapa sih Kak Fajar hanya menyediakan kopi? Apakah memang Kak Fajar ahli kopi ini? Atau seperti apa nih Kak? Silakan Kak.
1: Iya. Karena secara pribadi, present, bisnis itu kan present karakter kita. Walaupun nanti akan melihat pasar ya.
0: Iya.
1: Alhasil kita harus mengelaborasi keinginan pasar dengan keinginan pribadi.
0: Iya, betul.
1: Sebagai orang yang mendevelop gitu. Karena kebetulan di Jogja saya cukup belajar dan masih harus belajar juga tentang kopi. Jadi yang sebaiknya saya kuasai gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang saya mampu sampaikan ke teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Di teman-teman gitu.
0: Oke, berarti memang karena itu ya, memang Kak Fajar memang ahlinya kopi. Dengar-dengar kemarin Kak Fajar sempat saya ke Sisu ya pendengar, terus Kak Fajar bilang rencananya ini konsepnya slow bar.
1: Iya,
0: betul sekali. Itu tuh, boleh dijelaskan Kak Fajar itu slow bar seperti apa dan kenapa sebenarnya konsepnya seperti itu, Kak?
1: Oke, slow bar ya, slow bar itu...
0: Menjelaskan kopi seperti itu kan?
1: Slow bar itu kayak gimana ya, Katika ya? Bar... yang menyediakan kopi tapi dengan flow yang slow gitu.
0: Oke.
1: Nah, ibaratnya kita intens untuk yang bagaimana namanya proses pembuatan dan proses interaksi dengan customer gitu. Yang kami akan sampaikan kurang lebih itu tentang slow bar. Nah, pada faktanya di sini tuh agak cenderung berbeda ternyata. Banyak customer yang memang excited untuk memesan, untuk datang dengan flow yang hektik dan kami juga kewalahan sebenarnya. Jadi secara rencana itu slow bar, tapi sekarang malah jadi fast bar ketika ini yang coba kita improve nanti ke depan. Nah kalau kita mau slow fast bar, kondisi barnya bukan seperti itu harusnya.
0: Oke, beda lagi ya,
1: beda
0: Kak?
1: Beda lagi, Kakak. Jadi nanti kita akan perbaiki barnya untuk menjadi fast bar.
0: Oke. Nah, pendengar yang mau melihat keadaan Sisu boleh cek di Instagram ya, Kak?
1: Betul.
0: Apa namanya, Kak?
1: Sisu Coffee Specialty.
0: Sisu Coffee Specialty.
1: Di Google Maps, Sisu Coffee Specialty juga.
0: Oke. Itu sudah lengkap ya. Bisa lihat suasananya seperti apa dan letaknya di kilometer 2 di samping Hotel Mona Lisa. Kak, produk apa saja nih yang dijual di Sisu yang paling best seller, yang paling banyak dipesan saat ini? Apa saja sih Kak?
1: Sebenarnya espresso base Katika. Espresso base itu ya kopi susu flavor. Kalau kopi susu flavor kita ada 3, ada 4 sorry. Ada butterscotch, coconut, aren sama secret. Yang menjadi best seller sekarang atau yang lagi ramai itu si Secret.
0: Okay.
1: Secret. Dan Secret itu stoknya apa ya, bahan bakunya susah didapat, yang kemudian untuk menghadirkan menu itu musiman jatuhnya sekarang. Tapi ke depan mungkin di bulan Mei kita bakal menimbun stok ya, kurang lebih. Jadi nanti bakal ready terus, kurang lebih gitu.
0: Oke, Kak Fajar, ini saya penasaran sebenarnya cara membuat kopi itu, apakah memang harus ahlinya dari barista ketika membuat kafe, atau seperti biasa kayak kopi dicampur gula nanti dicampur susu, atau ada feelnya sendiri nih sebagai barista yang sudah berpengalaman ya. Kak Fajar sudah punya 2 kafe sisu, menurut Kak Fajar seperti apa?
1: Oh ya, di sini untuk Dewa Kabubak sisu itu kami ada 2 orang. Saya dan Aslim, itu saudara saya. Nah, macam operasional dan produk itu urusan saya. Urusan Aslim itu bagian media, urusan keuangan, nah itu. Nah, terus untuk yang ke pertanyaan selanjutnya, ketika terkait apakah harus ahlinya, sebenarnya tidak juga. Yang penting kemampuan untuk mentransformasi keilmuan ataupun cara menggunakan alat. Lagian di sisu sekarang pun kita simple, cuman menggunakan 1 grinder dan 1 mesin espresso. Nah, cuman ada beberapa mazhab atau beberapa ini ya, apa namanya, kiblat, template dengan model seduhan. Jadi kalau menurut standar SCA itu kami menggunakan rasio-rasio untuk mengukur itu. Ada perbandingan yang secara template matematis gitu. Jadi ketika teman-teman pun kita akan sampaikan harus mengikuti template, ya pasti akan berjalan sesuai template dan hasil produknya sama saja,
0: sama
1: gitu,
0: saja,
1: walaupun beda orang gitu ketika.
0: Lebih gitu. Berarti memang kalau membuat kopi itu ada misalnya gula berapa persen, kopi berapa persen, atau dari produknya sisu itu susunya mungkin berbeda deh dengan kafe-kafe yang lain. Sebenarnya apa sih yang apa?
1: Susu, kami percaya unsur yang paling kuat itu adalah susu. Di luar kopi dan di luar flavor ya. Kalau untuk gula, hampir semua komposisi itu ada kandungan gula. Cuman secara betul-betul menggunakan gula cair ataupun gula bubuk, kami nggak menggunakan itu. Jadi kami mendevelop yang namanya susu, atau yang kami bilang sebagai magic milk. Itu ketika.
0: Baik, menarik ya. Nah, Kak Fajar sendiri dalam strateginya Kak Fajar di kafe sisu untuk menarik para apa ya, anak muda dan wisatawan untuk pergi ke sisu itu seperti apa, Kak? Apakah kita pergi ke sana kita langsung bisa melihat nih Kak Fajar membuat kopi, atau bagaimana sih apa yang dihadirkan di sisu sehingga bisa menarik kami ke sana ini, Kak? Silakan, strategi apa dari awal?
1: Dari puluhan strategi ya? Ratusan strategi.
0: Sudah puluhan ya?
1: Sudah banyak, Kak, sebenarnya. Baru satu yang tereksekusi sebenarnya. Itu kami sekaligus menyambut grand opening atau membuka. Jadi di tanggal 23 Maret, 24 Maret, sorry, itu kami soft opening. Jadi ada yang namanya product testing. Product testing dan soft opening ini kami hadirkan untuk setiap customer yang kami undang. Itu terlibat untuk menilai si menu-menu ini. Jadi waktu itu kita cuma kasih 5 menu ketika. Ada yang namanya magic, filter. Filter itu ada banyak macam, ada 3. Waktu itu Ranca Bali, Flores, sama Liberica. Saya cukup lama dengan Liberica sih sebenarnya. Makanya saya harus hadirkan Liberica di sini. Kemudian ada long black, atau yang kita bilang dulunya Americano. Terus ada apa lagi ya? Ada secret dan ada dirty. Nah, 5 produk itu kita kasih ke partisipan atau undangan yang akan menilai melalui gift form waktu itu. Secara balance-nya kayak gimana, secara keseimbangan body dari minuman itu seperti apa, asamnya, pahitnya. Nah, kita sediakan itu, dan kemudian soft opening kemarin kita coba sekaligus selama 1 bulan. Artinya trial opening nih. Ternyata banyak pelajaran ketika yang kami catat mengenai jam buka tutup, terus terkait kesediaan bahan baku, konsistensi beans atau biji kopi kita, terus kemudian terkait hospitality kita. Nah, ternyata setelah kami sudah merangkum semua, kami sudah harus berbenah dong. Jadi kita grand opening kemarin, sekaligus kalau cuman grand opening tok akan krik begitu. Kalian siapa begitu?
0: Iya, dan belum semua tahu ya kalau belum baru staff happening.
1: Kami coba menggandeng.
0: Iya.
1: Artinya ketika kami pun akan diajak, kami akan maju untuk digandeng gitu. Jadi kami coba menggandeng beberapa teman-teman kreatif yang secara penjualan harus show up nih di Sumba Barat.
0: Iya.
1: Nah, kami coba menghadirkan La Popo Apparel, kami mencoba hadirkan Picik Crafting, kami coba menghadirkan Queen Aksesoris, menghadirkan SMK SMA Kristen,
0: Proskuneo.
1: Nah, itu ternyata ada banyak yang harus hadir sebenarnya, tapi memang terkendala dengan space area ketika itu. Jadi kedepannya kami akan mau buat lagi banyak sebenarnya ketika.
0: Iya. Semoga ya akan ada lagi karena memang seru sih. Saya lihat di media ya banyak sekali yang hadir di acara itu dan mereka membuat story. Itu kan salah satu promosi juga ya, salah satu promosi dari Sisu yang saya rasa memang itu harus dilakukan untuk zaman-zaman sekarang karena lebih banyak ke media promosinya. Dan Kak Fajar ini di YouTube ya, banyak yang komen, ada dari @frederickmat 66, tempat ngopi andalan Cafe Sisu the best. Ada juga dari @imakulatangongo, terbaik Kak, love putih. Ada juga dari @aslimlim9308, terbaik api menyala. Wah, terima kasih.
1: Apinya
0: sudah
1: berapa kali? Api dua kali?
0: Satu.
1: Api.
0: Terima kasih yang sudah menonton dan semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi dari apa yang kita bicarakan saat ini. Nah, Kak Fajar, banyak sekali yang penasaran dengan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kopi. Kak Fajar kan ahli ya. Kalau
1: tidak
0: saat
1: juga,
0: ini iya sudah belajar
1: bisa.
0: Sebenarnya jenis-jenis kopi itu ada apa saja sih Kak, yang kita sebagai orang Sumba yang cuma tahu Kopi Sumba campur gula sudah paling enak kita rasa. Apa-apa saja sih Kak, dan sebenarnya ada tidak kopi yang bisa membuat satu penyakit sembuh mungkin, atau moodnya kita kita yang sering bad mood tuh minum apa sih Kak yang paling cocok? Kakak jelaskan dulu jenis-jenis kopi apa saja, mungkin Arabica dan apa itu seperti apa, silakan.
1: Untuk jenis kopi sebenarnya itu ada ratusan. Ada ratusan yang memang disepakati oleh peneliti ya. Tapi umumnya di Indonesia kita hanya menemukan 4 jenis. Ada yang namanya Robusta dengan ketinggian under 1000. Ada yang namanya Liberica di 1000 sampai 1200. Meter di atas permukaan laut ya Kak. MDPL. Terus 1200 sampai 2000 itu ada apa? Arabica. Liberica dan Excelsa ini hampir mempunyai kesamaan. Nah, dari 4 jenis kopi itu empat jenis kopi ini mempunyai tekstur kafein yang berbeda, kemudian dari bodinya pun berbeda, dari taste-nya pun berbeda ketika. Nah, tinggal bagaimana kita mau dipergunakan untuk apa. Jadi sangat tidak bagus ketika kalau kita bilang harus memilih Robusta, kan gitu ya orang-orang sekarang. Saya nggak mau minum apa-apa kalau
0: bukan
1: Arabica begitu. Jadi Robusta itu bisa ditempatkan di tempat yang tepat begitu. Dia bakal bisa eksis. Begitupun Liberica, begitupun Arabica. Jadi kopi ini tidak pernah salah. Kopi ini tidak pernah salah ketika. Jadi tergantung kita mau pakai untuk kebutuhan apa gitu. Jadi disitulah keilmuan dan kemampuan tuh bermain. Kalau misalkan kita buat kopi susu katakanlah, terus kita pakai Robusta dan kemudian kopi susu tidak enak, kita salahkan Robusta, itu kan salah berarti. Mungkin Robusta bisa enak dibuat tubruk. Nah gitu. Jadi kurang lebih gitu. Nanti masuk di, kita breakdown lagi, ada yang namanya varietas-varietas begitu. Begitu.
0: Berarti memang tergantung cara meracik dan selera masing-masing juga ya.
1: Betul.
0: Dan seperti Kak Fajar bilang, kopi tidak pernah salah. Asik kata-kata hari ini nih.
1: Bisa masuk.
0: Dari Fajar Sisu, kopi tidak pernah salah. Tolong dipotong ya Kak Dewa nanti ya sebagai best cut. Nah, kalau Kak Fajar sendiri lebih suka kopi dengan karakter fruity, nutty atau coklat? Coklat atau kenapa? Alasannya apa? Kakak pilih yang mana?
1: Kalau saya secara pribadi ya, ketika ya, saya tuh cuman melihat kopi dengan tiga rasa. Asam, pahit, manis begitu.
0: Okay.
1: Jadi secara tebak-tebakan yang akan muncul oh manis cenderung fruity, asam cenderung fruity,
0: yeah.
1: Fruity lemon kah, fruity ini. Jadi itu hanya masalah persepsi yang dikembangkan dengan teori. Kalau saya kebetulan mazhab kopi klasik. Saya bukan kopi modern. Kopi modern nanti kita masuk deh yang namanya fruity dan floral segala macam. Nah cuman saya hanya tahu kopi itu ada tiga rasa.
0: Oke.
1: Di luar itu hanya persepsi orang-orang. Mouthfeel, oh ya, apa ya namanya?
0: Mouthfeel.
1: Nah nanti baru ada yang namanya sensori. Lidah kita di bagian depan, tengah dan belakang itu andil dalam merasakan tiga komposisi rasa itu. Nah ada misalkan kalau ketika di lidah bagian depan dapat pahit, sedangkan saya di lidah bagian depan dapat asam, itu kan sensori kita.
0: Oh beda-beda, nah, ya kak.
1: Makanya ada yang namanya cupping, cupping sensori untuk mencicip atau merasakan si kopi ini. Nanti kita masuk di dalam proses assessment.
0: Okay.
1: Dari cupping itu kita sepakat tidak si kopi yang si kopi A punya rasa asam Jawa atau semangka atau seperti apa. Nanti kita sepakati di situ. Kalau memang di dalam proses assessment itu kita nggak menemukan rasa, berarti tidak bisa dikatakan fruity atau dikatakan citrus lemon dan segala macamnya. Nah semuanya ada tahapan. Jadi sehingga kita sampaikan atau kita seduh di customer pun kita sudah mengetahui, karena sebelum kita serving ke orang lain kita harus cupping dulu kopi kita nih. Idealnya begitu ketika tidak main tebak-tebakan begitu.
0: Tidak asal mencampur ya kak, kalau membuat sebuah resep seperti itu.
1: Ya makanya di Sisu itu kami kenapa berani sampaikan itu specialty coffee, karena bagi saya dan saudara saya Aslim, kita tuh harus mengetahui proses dari hulu begitu.
0: Okay.
1: Jadi dari kopi ini hijau sampai kopi ini diseduh, kita pastikan konsistensi. Jadi ketika prosesnya natural, kita seduh dengan treatment yang khusus.
0: Okay.
1: Ketika prosesnya full wash atau prosesnya wine, kita masing-masing cara seduhannya, cara serve ke customer pun ada penyampaiannya. Idealnya begitu, slow bar.
0: Tapi iya, slow bar seperti itu.
1: Boro-boro kita mau sampaikan ya, customer cuman datang bayar, keluar turun ke bawah. Jadi kami sangat senang sekali teman-teman, ini promosi ya. Kami sangat senang sekali barista-barista kami itu ada yang namanya Kak Ima, Kak Idi, Kak Rosalia, Kak Tasya. Itu senang sekali ketika ditanya-tanya. Karena mereka bilang, "Kakak, kita juga ini banyak tahu tapi kenapa banyak customer yang ini ya, hanya mau pesan." Mereka juga mau di say hello di
0: ditanya-tanya. Okay, itu ya kalau ke Sisu bertanyalah. Mereka tidak akan pernah bosan untuk menjawab.
1: Betul.
0: Kalau ini kan Kak Fajar awalnya dengan Kak Aslim ya. Sekarang sudah ada pekerja-pekerja itu, Kak Fajar mengajarkan mereka, mereka langsung paham tentang kopi atau seperti apa, Kak? Atau memang mereka sudah ahlinya membuat kopi?
1: Kebetulan kalau tipikalnya kami itu, kami mau betul-betul yang tanpa mengetahui apapun.
0: Baru diajarkan.
1: Ibaratnya kita datang dengan
0: kosong ya,
1: kosong, gelas kosong,
0: wadah kosong
1: gitu.
0: Jadi gelas kosong.
1: Masuknya pun kita tahu, tidak harus, kita harus kasih masuk air. Misalkan kapasitas 250 ml, jangan langsung 250 ml airnya. Jadi kasih masuk aja dulu 50, terus 50. Nah jadi memang idealnya begitu. Saya pun membentuk Sisu ataupun teman-teman Sisu yang di Jogja memang dari nol ketika. Nah jadi karena memang saya dibentuk seperti itu, teman-teman dibentuk, harus juga dibentuk seperti itu. Kurang lebih gitu ketika.
0: Baik. Semakin menarik ya, kita berbicara tentang kopi, ternyata untuk resepnya saja itu ditentukan dengan lidahnya kita. Kalau dari depan saya manis, terus Kak Fajar pahit, nah itu beda lagi nanti.
1: Beda lagi.
0: Komponennya seperti apa yang disampaikan oleh para kepada para pencinta kopi seperti itu. Kalau bahan-bahannya nih Kak, apakah memang tersedia di Sumba atau di stok dari luar Sumba nih Kak sampai saat ini? Karena agak susah ya ketika habis dan harus menunggu pengiriman ke Sumba, kan agak lama nih Kak. Bagaimana
1: Kalau strateginya Kak? Untuk stok sekarang itu kami cuman mengambil satu bahan baku yang di Sumba.
0: Apa Kak?
1: Itu creamer, Max Cream. Dengan perbandingan harga yang mungkin beda
0: cukup
1: jauh ya. Jadi misalkan saya mengambil creamer B di Jawa itu 100 bisa dapat 1 kilo. Di Sumba itu 500 gram 60 gitu. Jadi ada perbandingan yang kurang apple to apple gitu. Nah, ke depan kami akan mengambil semua dari luar.
0: Oh, oke. Okay. Gitu, baik. Kalau tantangannya Kak Fajar sebagai owner Sisu dalam membangun kafe Sisu di Sumba itu apa sih Kak yang Kak hadapi selama berjalan? Sudah berapa bulan ya, Kak?
1: Satu bulan.
0: Sudah satu bulan pas, ya. Tapi sudah sangat banyak yang kesana. Dan tantangan yang Kakak rasakan selama ini apa sih Kak? Dari kafenya atau dari orang-orangnya atau dari Kakak sendiri sebagai owner Sisu? Ya.
1: Tentunya semua yang kita rasakan sebagai tantangan itu sebenarnya karena keteledoran kita ketika dari internal kami, dari teman-teman yang surfing, dari kami juga yang mendevelop. Itu sebenarnya kesalahan kami sampai mungkin menjadi kesalahan customer begitu ataupun yang paling sekarang yang paling saya kejar itu atau yang kami konsen yang namanya customer behavior. Jadi di Sisu idealnya kebiasaan customer dengan quality time-nya, dengan kumpulnya yang memang secara flow tidak terlalu banyak, dengan sendirinya si customer untuk menikmati kopi saja. Nah, jadi yang kami mau mungkin kedepannya seperti itu. Tapi sekarang masih proses nih. Jadi ada customer yang memang dengan teman-teman, ada customer yang benar-benar sendiri. Jadi masih abu-abu sebenarnya pangsa pasar atau segmen. Cuman kalau kita ukur dari 10 sampai 100, pangsa pasar atau segmen Sisu 70% sudah mengarah ke boomers.
0: Generasi boomers.
1: Bukan milenial, bukan millennial. Z. Jadi kayak ketika boomers.
0: Bukan milenial.
1: Generasi boomers yang sekarang lebih dominan. Jadi yang betul mau kumpul dengan keluarga, yang betul-betul jadi gitu sekarang.
2: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari
0: ya kurang lebih berarti generasi boomers ya yang ternyata yang sekarang dominan pecinta kopi ya Kak?
1: Iya, yang datang ke Sisu.
0: Itu menarik tuh Kak. Nanti bisa dicari tahu untuk membuat promosi lebih lagi untuk khususnya untuk para generasi boomers. Nah Kak, itu kan kalau orang-orang ke tempat kopi ada ditanya mau single atau blend atau double gitu ya. Nah, itu bedanya apa-apa saja Kak? Single itu apa, double itu apa? Padahal itu satu kopi yang sama loh, tapi kenapa ditanya seperti itu? Sebenarnya apa sih bedanya?
1: Jadi kami kebetulan cuma menggunakan satu porta filter ya. Porta filter itu keran dari mesin espresso yang untuk si kopi ini mengalir. Dan kami dua aliran begitu. Jadi kalau mau di split itu bisa, kalau tidak di split pun bisa. Jadi kan kita kan takut ya ketika ya maksudnya ada orang yang benar-benar tidak bisa kopi dan segala macam. Jadi kami selalu mempertanyakan itu. Nah, padahal pun sebenarnya saya sarankan mungkin mulai sekarang jangan single tapi double itu teman-teman.
0: Iya, makanya single itu apa Kak? Double itu apa?
1: Sebenarnya secara milih kalau kopi kami menggunakan 18 gram. 18 gram yang kemudian kita convert secara mili itu nanti dapatnya 30 mili. Jadi 18 sebenarnya 30, 18 kali 2 berapa Kak?
0: 36.
1: Yang seharusnya idealnya espresso itu 36 mili. Tapi kami split jadi nanti 18 mili saja untuk single shoot, untuk double shoot
0: 36 ya.
1: Espresso lah kalau kami bilang espresso lah ya, secara umum 36 begitu.
0: Itu bedanya gitu, ya Kak.
1: Bedanya gitu.
0: Berarti kalau yang tidak terlalu suka kopi itu biasanya single ya.
1: Biasanya single.
0: Kalau
1: suitnya ya, bukan statusnya gitu.
0: Iya, suitnya. Kak Fajar masih single.
1: Masih single.
0: Asik. Silakan para wanita pecinta kopi, maksudnya ke Sisu. Bukan untuk Kak Fajar. Baik, benar kita masih akan dalam Asa Cita hari ini ya, masih bersama Kak Fajar tentang membahas Sisu tempat nongkrong hits di WK Bubak setelah yang satu ini.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya dengan Umi di Lintas Sumpah Siang yang pada pukul 17.00 dan pendengar waktu menunjukkan pukul 14.51 menit di program acara kami di siang hari ini Prodangdut hingga pada pukul 13.00 yang akan selalu menemani pendengar. Dan pendengar, saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik dangdut yang dengan judul lagu Susis yang dinyanyikan oleh Sule.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutamaan.

tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

Bagian yang ketiga adalah bagian bawah yang disebut kalikabunga sebagai simbol anggota tubuh. Kalikabunga merupakan tiang-tiang yang dianggap sebagai anggota-anggota tubuh, khususnya kaki

dan sebagainya, sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dan saat ini pendengar masih akan selalu dihibur dengan musik dangdut dengan judul lagu Terajana.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.

0: Hayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Siang hingga pada sore hari hingga pada pukul 17 dan pendengar saat ini masih ditemani dengan musik dangdut dan dengan judul lagu Keong Racun yang dinyanyikan oleh Lisa.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: saya saat ini sebagai salah satu
1: FM 96,9 MHz. Pendengar, baru saja tadi ditemani dengan musik dandut dengan judul lagu Asalkan Kau Bahagia, dinyanyikan oleh Via Valen. Dan saat ini pendengar juga masih akan selalu kami akan selalu menemani pendengar hingga pada pukul 17.00.
0: Satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
2: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jarvin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
3: Baik, terima kasih Kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
2: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jarvin, Ibu Maria dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jarvin?
4: Ini sudah bulan ke-5.
2: Oke, okay, bulan ke-5. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria dan Kak Jarvin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jarvin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jarvin? Silakan, Kak.
4: Ya, oke. Okay. Terima kasih, Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Kampung.
2: Okay.
4: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat.
2: Yeah.
4: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
2: Yeah.
4: Yang kami sudah lakukan di English Girls to Kampung itu kami menjangkau anak-anak dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang diadakan dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya,
2: ketika
4: jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang, begitu. Sehingga ini yang kami mau mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
2: Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
4: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober 2025. Itu 2 hari di 2 titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka. Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November. Akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu, ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
5: Untuk 50 guru saja.
4: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November. Gitu. Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
5: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
4: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
5: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin? Dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
3: Kak Rika, sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak, ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya ada di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, ternyata otak itu punya seri miliaran sekali apa ya Anda menanya namanya situ,
4: sel.
3: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus. Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi yang paling sering kita, yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru, karena banyak juga guru kan yang langsung baca dari buku, dari mana-mana, jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2, kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM, jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
5: Baik, Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
3: Kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar. Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja Kak, misalnya kita kalau anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10, coba tunggu juga angka 7 yang mana, anak-anak tidak tahu. Lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya.
5: Oke. Okay.
3: Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling, ya bercerita seperti membaca buku.
5: Okay.
3: Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada pendengar gitu.
5: Okay.
3: Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
5: itu menjadi tantangan,
3: tersendiri.
5: Iya,
3: gitu.
5: Seperti Pak Kayurus bilang tadi, miskonsep ya, yeah, yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK.
5: Iya.
0: Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, "Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training." Gitu. Saya penasaran.

0: kita ikuti itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Ya, oh, jadi okay. Ya, jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi okay. Puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
1: Sangat excited ya. Yeah. Oke, okay. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
2: Betul. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Mm. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah. Wow. Yang mengikuti sampai betul. Dengan akhir inkubasi ini, begitu. Mama Mariana dari Begarewa dan Ibu Sarce dari Wetana.
1: Wow.
2: Wetana ini jauh sekali kak, jauh sekali.
1: Di mana ini kak? Di Gaura kah?
3: Iya.
2: Oke. Lewat Gaura.
3: Lewat lagi dari
2: perbatasan Kodi.
3: Kodi dengan.
2: Ya. Jadi wow. Segitu dan effortnya beliau ini tuh sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu
3: betul,
1: dan tidak pernah
3: betul,
1: bolong
3: tidak pernah
1: itu
3: bolong.
1: Betul, ya?
3: betul.
2: Kalaupun betul. Bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini, tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu, jadi kayak oh ternyata semangatnya seperti ini dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
1: Iya, itu yang paling penting,
2: cukup powerful dan cukup jadi apa hal yang kami syukuri di sini.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
0: Ya, baik. Terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya.
1: Okay.
0: Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa itu. Okay. Kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
1: Okay.
0: Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
1: Oke, okay. Nah ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu iya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang Tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari. Silakan Ibu.
0: Iya. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi
3: dalam.
0: Saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
1: langsung di ACC.
0: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Ya, jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan

0: ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Luar biasa, si paling ya.
0: Ini kan berawal dari rasa penasaran, dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
1: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Seperti ini mendapatkan kayak vibes ini juga luar.
3: Iya. Ibu juga sangat aktif, kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya karena bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
1: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke. Nah, kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
4: Jadi program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri, dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy? Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy Sumba Bermain, yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak, bahkan untuk storytelling. Storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya guru-guru akan sekedar baca, lalu seperti show. Anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah.
3: Betul.
4: Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang dan tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
1: ya, kebiasaan
3: panjang sekali, anak-anak susah
4: panjang
3: tuh
4: sekali
3: mencernanya
4: ya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya, dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat, dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu. Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya. Betul. Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
4: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
1: Turun lagi. Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
4: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga storytelling. Seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Nah, di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya visi-misi yang sama juga. Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali, pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanukaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami kami ramu bersama. Materinya tuh kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya?
4: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator, Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor-mentor, mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Oke, seperti itu ya. Memang mencari visi-misi yang sama itu agak sulit ya, makanya diwawancarai dulu. Dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain, mungkin
4: amin, doakan ya.
1: Oke, ini di fasilitator lagi Kak Jures nih. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Jures jalani?
3: Sebenarnya prosesnya lebih kepada satu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru? Kita melihat dari hasil pretestnya, itu semua. Oh ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah. Dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
0: fondasinya.
3: Ya, fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semega apapun kena angin sedikit
1: langsung
3: goyah dan roboh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar kalau waktu kita kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka. Dan setelah mendapatkan materi, mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya, namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, oh ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Atau, dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Berarti
3: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Berarti dari Kak Yuris sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yuris apa?
3: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana, tidak perlu harus datang ke Waikabubagul beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin. Ya.
3: Akan banyak informasi.
1: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa?
0: Jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombengnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa. Anak-anak ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian diobservasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari dulu sebelum ikut pelatihan tangguh.
3: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
1: Makanya berapa siswa nih, Bu?
0: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadi 28.
1: Baik, berarti sekarang semakin semangat lagi ya untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jarvin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
0: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
3: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya menular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris, silakan.
3: Kalau dari saya, mungkin kita nih guru, terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Jervin pastinya.
5: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Hindari ujaran kebencian, perundungan cyber, dan penyebaran hoaks yang dapat merusak persatuan. Jangan lupa lindungi data pribadi Anda. Jangan sembarang membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan internet yang sehat, kita menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan saling menghargai.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan dua narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni. Terima kasih. Dan di sebelah saya yang paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris, dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan Kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya, dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest.
0: Oke.
3: Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Okay. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat capstone project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antara 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30. Maaf.
3: Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Gitu, untuk saya bisa lebih belajar lagi terkhusus bahasa Inggris gitu.
0: Okay. Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu. Mereka senang dan mereka tidak malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini, anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, terus pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak belajar mengenai kegiatan guru tangguh ini ya, terkhusus kemarin ya observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang. Ya.
1: Jadi
0: okay,
1: itu perubahan yang terbesar, dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak malu lagi, tidak malu lagi, dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay, walaupun dengan trik-trik yang kecil, kayak macam kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat, begitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah,
1: jadi
0: okay,
1: itu yang bikin saya tertantang.
0: Oke,
1: gitu.
0: Okay, menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru yang kalau dari saya pribadi praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir selalu. Saya, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir. Itu praktik paling baik, karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan apa memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu. Ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada yang dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa langgar kali
2: ada yang langgar kali,
3: ada yang nginep di
0: pengorbanan guru ya,
3: karena kalau di area sana kalau misalnya sudah hujan berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk kesini itu terputus.
0: Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini, langgar kali.
3: Jadi, langgar kali itu bersyukur sekali sih, ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih, Kak, yang dijalankan?
2: Untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain sehingga bisa Jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus untuk lebih tepat ke anak-anak kita, karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Oke. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD, prasekolah itu sendiri kelasnya bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Terdiri dari
2: 2 sampai 3
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada 4 mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Sakewetana itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu. Dan saya membayangkan setiap Jumat itu kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan yang seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga nih dengan pemerintah ya, akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar. Aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu ya artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan. Dan mereka juga kayak takut begitu lah, maksudnya kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu. Dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkan yaitu ternyata kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, ya saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi sudah mengikuti Guru Tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
0: Asyik.
3: Guru pintar.
0: Ibu pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you. Jadi mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung. Kenapa ini hari ibu kok bahasa ada bahasa ya,
0: bahasa yang beda. Beda gitu.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam. Lagunya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya ada di sekitar saya, tapi saya punya maksudnya saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu. Maksudnya untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Iya. Ibu ini kita penasaran kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program Tangguh ini? Karena tadi ini juga pendaftaran ya. Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya saya mencoba coba hal baru. Gitu. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya, sih.
1: Jadi mungkin itu sih dari saya. Maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu. Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat-semangat ya, Kak Jervin ya.
3: Dan fun fact-nya Tika, di awal kegiatan itu saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya dan Lamboya Barat dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti Tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi. Kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu. Langsung praktek ngajar, langsung praktek segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga ini bagus sekali vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa oh iya ya ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat segini. Kita cuma butuh datang untuk menjangkau. Lalu tadi kami di situ sebagai fasilitator bukan berarti kami expert dalam segala hal. Guru-guru ini, Ibu Jarni, berapa tahun Ibu mengajar?
1: 10 tahun.
3: Ada yang lebih dari itu. Mereka punya pengetahuan dasar, mereka sudah master di bidangnya gitu. Sehingga kami datang itu bukan membawa hal yang baru sama sekali lalu berusaha mengubah guru ini, tidak. Tapi kami berusaha menguatkan apa yang ada. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita harus keep up dengan perkembangan zaman, perkembangan anak even. Begitu. Bahkan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sehingga kami selain daripada fasilitasi, kami juga sharing pengalaman. Sehingga kami saling mengisi begitu. Oh ternyata masalahnya seperti ini, lalu mari kita coba dengan cara yang lain seperti yang tadi Kak Yoris ke Alan seperti itu. Nah itu sih yang kami lakukan di Tangguh dan itu kami bersyukur bahwa semoga bisa berdampak juga ke anak-anak.
0: Dan selalu ada jalan keluar ya seperti Kak Alan bilang tadi. Pasti selalu ada jalan keluar ketika masalah itu datang khususnya untuk para guru. Nah Kak Jarin, kita mau tahu target perubahan yang ingin dicapai dalam 6 bulan pelaksanaan program ini seperti apa? Sebenarnya tujuannya, targetnya apakah sudah tercapai menurut Kak Jervin sendiri dan tim atau seperti apa?
3: Jadi kalau ekspektasi kita punya ekspektasi program ya, entah itu ekspektasi angka maupun ekspektasi perubahan, tapi lebih besar yang kami ekspektasikan adalah perubahan dalam guru itu sendiri. Terlepas dari angka yang kami tetapkan, tapi yang kami harapkan sekali adalah bahwa guru ini, guru-guru yang terlibat dalam pelatihan Tangguh baik dari roadshow terpapar dalam program ini bisa menjadi agen perubahan baik itu untuk sesama guru maupun untuk anak-anak proses pembelajaran. Karena sebenarnya target tidak langsung yang kami boleh katakan itu target utama sebenarnya adalah anak-anak.
0: Oke.
3: Gitu. Guru-guru ini, kita guru-guru, seperti tadi Bu Jernih bilang, kalau saya tidak berubah, anak-anaknya saya tidak berubah nih. Kalau saya tidak kreatif, saya tidak mulai, anak-anak juga akan terpapar seperti itu. Begitu. Sehingga kami sasarkan secara langsung guru untuk menyasar perubahan yang lebih besar, yaitu anak-anak generasi Sumba Barat khususnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Jervin, Ibu Jerni, dan Kak Alan ya. Kita sudah di penghujung dialog kita pada sore hari ini, bagaimana kita membahas tentang tangguh, transformasi, dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik, yang ternyata banyak-banyak guru yang membutuhkan ini, yang membutuhkan kegiatan seperti ini. Ternyata semangatnya para guru itu tidak boleh di, kita menjemput bola ya, seperti Kak Jervin bilang, jangan anggap kalau guru itu cuman kaku dalam buku atau metode-metode. Ternyata mereka sangat excited atau menunggu program-program seperti ini. Semoga dinonton oleh pemerintah juga hari ini. Jadi tidak hanya EGK saja yang melakukan kegiatan ini, banyak LSM atau pemerintah juga melakukan kegiatan seperti ini. Saya mau mendengar sebagai closing statement, apa sih pesan-pesan dari kakak bertiga ya untuk guru di Sumba Barat melalui program tangguh yang sudah dijalankan. Mungkin dari Kak Alan dulu, nanti penutup Kak Jervin sebagai program manager. Silakan Kak Alan.
2: Oke, pesan untuk teman-teman guru yang ada khususnya di Sumba Barat, apa yang kita lakukan akan berdampak untuk anak-anak kita di sekian generasi kedepannya. Jadi pastikan bahwa paling tidak kita mencoba untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Tidak harus benar, tapi mencoba dulu. Itu pesan paling penting dari kalau dari saya sih.
0: Oke.
2: Okay. Dari saya itu.
0: Oke, okay. Tidak harus mencoba, tidak harus benar, yang penting mencoba dulu, dulu dari kalian. Terima kasih. Kalau Ibu Jami silakan.
1: Oke. Okay. Baik, dari saya untuk buat teman-teman yang ada di Sumba Barat. Teman-teman, mari kita melukiskan warna. Melukiskan warna, untuk kita melukiskan sebuah warna yang berdampak buat anak-anak kita. Terlintas di anak di Sumba Barat, sehingga anak-anak itu kedepannya akan menjadi pelukis-pelukis yang hebat.
0: Okay, amin.
1: Dan menjadi desain-desain yang hebat, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, tapi khusus yang ada di Sumba Barat.
0: Oke, okay. Terima kasih Bu Jani, luar biasa ya. Mari kita melukis agar anak-anak menjadi pelukis yang hebat pada nantinya. Terakhir silakan Kak Jervin sebagai program manager.
3: Jadi kalau dari saya untuk guru-guru khususnya di Sumba Barat, perubahan itu sebenarnya tidak dimulai dari kebijakan yang besar sekali, tapi dari keputusan kita sendiri, dari hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan di dalam kelasnya kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, mindsetnya kita ubah bahwa, oh, kalau saya seperti tadi dikatakan, kalau saya tidak kreatif, anak-anaknya saya juga tidak. Kalau saya apa namanya tidak ramah anak-anaknya, saya juga tidak. Kita role model, kita motivator, dan kita itu agen perubahan mulai dari kelas kita, dan pasti akan berdampak yang jauh lebih luas. Dan yang kedua,
4: FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 17, dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan temani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar sekali lagi, Sanomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar, kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.
5: Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
6: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore Jumat 24 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPP RRI Kupang. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Igi Arojo melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Belu resmi menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebagai informasi, komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Belu pada periode 2019-2024 diisi oleh Ketua Jeremias Manekseran JR dari Partai Demokrat, sementara Wakil Ketua 1 Yohanes Jeffrey Nahak dari Partai Golkar, dan Wakil Ketua 2 Siprianus Temu dari Partai Nasdem. Naiknya status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes H. Siregar, SHMH, dalam jumpa pers di Aula Kantor Kejari Belu. Dalam kesempatan tersebut, Kejari didampingi oleh Kasipicus Cornelis Siprianus Oematan, SH, dan Kasih Intel Budi Raharjo, SH. Johannes Siregar menegaskan bahwa tidak semua anggaran dalam periode jabatan tersebut yang diperiksa. Total anggaran belanja makan minum dan rumah tangga pimpinan DPRD Belu yang menjadi objek penyidikan Kejari Belu selama 3 tahun anggaran, yakni 2021, 2022, dan 2023, atau total mencapai sekitar 3,7 miliar.
8: Sekali lagi kami

0: di tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023, tidak semua tahun anggaran. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang saya pas yang kami hormati, kami banggakan, kami ketahui bahwa penyelidikan ini sudah berlangsung sejak akhir April kemarin. Dan proses penyelidikan berlanjut lebih kurang 2 bulan. Dan hari ini setelah kami melaksanakan paparan ekspos di provinsi di Kejaksaan Tinggi NTT, kami telah mendapat persetujuan dari pimpinan bahwa perkara ini layak untuk ditingkatkan statusnya ke penyidikan.
1: Kejari Belu menyampaikan bahwa peningkatan status kasus ini ke tahap penyidikan bukan keputusan sepihak Kejari Belu, yang mana langkah hukum ini diambil setelah tim penyidik melakukan ekspos atau paparan perkara di Kejaksaan Tinggi Kejati Nusa Tenggara Timur.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPPR RI Kupang melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, khususnya dalam bidang kepemiluan dan pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilihan maupun pilkada, KPU Kota Kupang tetap menjalankan berbagai aktivitas kelembagaan dan pendidikan pemilih. Karena itu, publikasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan agar pemahaman publik mengenai demokrasi tetap terjaga.
4: Kerjasama ini tentu dalam konteks bagaimana RI membantu kami KPU Kota Kupang dalam menyebarluaskan informasi, dalam hal ini tentu informasi kepemiluan, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Ya, masyarakat bisa tercerahkan dan masyarakat juga punya pengetahuan tentang apa kerja-kerja kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang. Sekalipun saat ini kita tidak berada dalam tahapan pemilu maupun pilkada.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, menyambut hangat terjalinnya kemitraan dengan KPU Kota Kupang. Yusri Darto menegaskan, RRI Kupang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mitra, termasuk KPU Kota Kupang. Ia juga menegaskan kesiapan RRI Kupang untuk mendukung berbagai program sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan KPU Kota Kupang.
5: Saya ingin menunjukkan totalitas kepada siapa saja yang ingin berbicara dengan RRI Kupang. Tapi kami tidak akan sempurna. Memang pasti ada celah-celah yang mungkin Bapak Ibu ini kurang, ini kurang, ini kurang. Namun ini saya mohon maaf dan sebesar-besarnya jika ada pelayanan kami yang kurang. Memaafkan karena kami manusia biasa yang tidak lepas dengan salah dan dosa.
3: Sinergi antara penyelenggara pemilu dan lembaga penyiaran publik tersebut diharapkan turut memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana hadirkan solusi nyata atasi kemiskinan, stunting, dan percepat pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
6: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendao maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendao. Rendau. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi.

0: Lanjutan.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudy Rohi menegaskan, kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
0: Bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukannya tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
1: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di saat sebagian orang cukup membuka keran untuk mendapatkan air bersih, masih banyak warga di Nusa Tenggara Timur justru harus berjalan jauh atau membeli air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, di sejumlah daerah, warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air bersih, sementara para petani kehilangan musim tanam dan ternak kesulitan memperoleh air minum. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI NTT menilai krisis air yang terus berulang bukan semata-mata disebabkan oleh kemarau panjang. Menurut WALHI NTT, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dinilai belum memberi perhatian pada perlindungan kawasan resapan air dan kelestarian lingkungan. Divisi Hukum dan Advokat WALHI NTT, Yulianto Behar Galimara, mengatakan krisis air seharusnya dipandang sebagai persoalan hak dasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
4: Dari hulunya terus mengalami kerusakan, tutupan hutan menyusut, mata air mengering, dan kemampuan alam menyimpan air itu semakin melemah. Karena dipaksakan dalam situasi yang tidak manusiawi, misalnya kita lihat ya, perempuan, anak-anak harus berjalan berkilometer setiap hari untuk mendapatkan beberapa jerigen air. Kita lihat petaninya kehilangan musim tanam, tidak hanya petani dan manusia, tapi juga ternak-ternak. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
3: Sementara itu, dampak krisis air juga dirasakan pelaku usaha isi ulang air minum. Permintaan air galon meningkat selama musim kemarau karena semakin banyak warga yang bergantung pada pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan permintaan air bersih meningkat selama musim kemarau karena kebutuhan masyarakat ikut bertambah.
5: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk masyarakat karena musim pas ini agak susah air.
3: Krisis air di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, tidak hanya berbicara tentang kemarau, tetapi juga tentang perjuangan masyarakat mempertahankan kehidupan sehari-hari. Harapan pun mengalir agar upaya konservasi lingkungan, perlindungan sumber air, serta pemerataan layanan air bersih dapat menjadi perhatian bersama demi memastikan setiap warga memperoleh hak atas air yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPKRI lakukan program mengajar di SDN 2 Tuklopo, tanamkan nilai keberanian kejujuran bagi anak usia dini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
1: Amir Arief selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bersama rombongan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU melakukan program KPK mengajar dan sasarannya adalah SD Negeri 2 Tuklopo di Desa Tuklopo, Kecamatan Bipom Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Amir Arief pada kesempatan itu menyampaikan bahwa program KPK mengajar di Kabupaten TTU bertujuan menanamkan sikap keberanian, kejujuran sehingga anak-anak usia dini ke depan bisa menjadi hebat. Sehingga program KPK mengajar tidak langsung memberantas korupsi di SD, tetapi menanam bibit kejujuran dari kecil. Sehingga 15-20 tahun lagi, Kabupaten Timur Tengah Utara mempunyai pemimpin yang berani dan bersih.
2: Anak-anak, hari ini nanti sampai siang, kita belajar berani, jujur, hebat. Artinya apa? Untuk menjadi hebat.

0: Harus apa? Berani jo. Kami minta tolong didukung karena anak-anak ini, anak cucu ini layak mendapatkan, pantas dan wajib. Kita orang tua itu wajib menyediakan pendidikan bagi anak-anak ini yang baik. Anak-anak ini yang meneruskan kita, meneruskan nanti lahan pertanian kita, kebun kita, usaha kita, kita wajib. Wajib dosa, Tuhan marah. Tuhan di surga tuh marah sama kita kalau ngasih bangunan sekolah yang seperti ini. Karena nanti Pak Beto, pemerintah kabupaten, Pak Bupati akan berpikir keras bagaimana solusinya, nanti tolong didukung. Kami juga di Jakarta nanti juga kalau ada butuh, didorong dari pemerintah Jakarta ke pusat, berikan perhatian pada wilayah ini. Begitu kira-kira, mohon didukung Papa Mama di belakang. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Anak Indonesia. Berani. Jujur.
1: Obet Celang selaku Kepala SD Negeri 2 Tublopo sangat bangga didatangi oleh Amir Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia dengan program KPK Mengajar. Sebab di Kabupaten Timur Tengah Utara sendiri, jumlah SD sebanyak 274 unit, tapi sekolahnya yang dipilih KPK untuk menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi sejak dini. Obet berharap ke depan nilai keberanian, kejujuran, tumbuh dan mengakar di SD Negeri Tublopo sehingga lahir pemimpin masa depan itu yang penuh kejujuran dan keberanian supaya membawa daerah ini makin baik dan maju. Ia juga berharap agar gedung permanen bagi SD Negeri 2 Tublopo bisa dibangun pada tahun 2026 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Wilayah Nusa Tenggara Timur didominasi aktifnya angin monsun timur yang membawa masa udara kering dingin dan berpotensi memicu angin kencang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopok.
3: 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
4: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altare Kupang, Mary Anggi menegaskan, kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Mary Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
3: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. Dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
4: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi, lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada, kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27, itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, peningkatannya masih normal.
4: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam, sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
6: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Yeah. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUDS Kalerik IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
4: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPP RRI Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Ntikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Sakti. Pro 1.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Sekarang pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk kami pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tadi Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi ya. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.

nyaman. Berdua kita saling setia, dan selanjutnya kita berjalan bersama. Tapi hanya sebatas itu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dari Isyana Saraswati dengan Menarilah Dengan Jiwamu. Dan kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda ya pendengar tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara akan tetap terjaga di tengah kenaikan harga minyak mentah di tingkat global. Tapi walaupun begitu nih, ya tidak memungkiri kalau ruang fiskal yang sebelumnya tersedia seiring penurunan harga minyak menjadi kembali terbatas seiring dengan rebound atau penguatan kembali harga minyak mentah di tingkat global nih. Jadi kita juga harus tetap berjaga-jaga begitu ya. Namun selain itu Purbaya juga memastikan bahwa kenaikan harga minyak mentah di tingkat global tidak akan mengganggu pelaksanaan paket stimulus ekonomi periode semester 2 2026. Jadi dia udah memastikan nih tidak akan mengganggu, oke? Okay? Ya, sedikit banyak kita bisa mengelus dada lah begitu, tidak akan ada kenaikan lagi. Oke, okay, informasi selengkapnya juga bisa Anda akses di antaranews.ntt.com.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Eh, kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: tidur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: kita teka, ne pehle monia amoneari.
1: Alaga tige.
0: Era palai domina he de era palai matema kamara. Hito kete ni tile ni dura do ko. Lamu amoari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusun serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Teknologi Pria Giliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya semuanya tidak ada. Jadi mungkin,
5: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus, ya tidak berubah. Ya.
6: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Yos Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Pada kesempatan
7: itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meluruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
8: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
8: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
9: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
8: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
10: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
11: Sementara itu, Bupati Nona

0: unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
2: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
4: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
3: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4

0: Liza mengungkapkan, saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya, tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
1: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Famous Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
3: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
4: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Famous Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Famous diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Famous Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Famous memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
5: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
4: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
4: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea.
4: Dari Jakarta, Reno Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan...
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Good right, good right, good right, good right.

0: The result wasn't that important.
1: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
0: We've seen progress.

0: Bang Group.
1: Yes, kami Passion Jazz.
2: We have a great group.
3: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
2: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jadi gimana Pak? Hah? Tolonglah Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam Rekan Kupang Menyapa malam. Untuk kesempatan kali ini kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, seperti biasa mau bergabung ya, ada kurang lebih 12 lagu Indonesia. 12 lagu manca ya, bukan Indonesia. 12 lagu manca yang bisa dipilih oleh Anda ya pendengar ya. Di sini lagunya ada apa aja? Ada Bryan Adams dengan When You Love Someone, ada Stevie Wonder dengan I Just Called to Say I Love You, ada Sam Smith dengan Stay With Me featuring Hikaru Utada, juga ada Phil Collins ya dengan Can't Stop Loving You, Mary Carey with Whitney Houston When You Believe, Ed Sheeran Thinking Out Loud, ada AHA Take On Me, Natalia Imbruglia Turn, ada Adele Make You Feel My Love, ada The Course What Can I Do, ada Santana featuring Rob Thomas dengan Smooth, dan terakhir ada Sixpence None the Richer dengan Kiss Me. Jadi dengarkan dulu lagunya baru nelpon ya, biar nanti jangan suruh Vera baca lagi ya. Ini 13 ini lumayan ya. Oke, kita menyapa dulu buat yang sudah bergabung di line telepon terlebih dahulu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Selamat malam, Vero.
0: Iya.
1: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa?
1: Tajudin, Yubinasa.
0: Kak Tajudin. Kenapa sih suka gonta-ganti suara sih? Aku tak tahu itu suaranya kata Judin loh, seriusan.
1: Iya, kenapa gak bilang aja ya? Kenapa tak mau itu tak
0: jawab? Kan gak tahu, makanya aku tanya nih siapa.
1: Oh gak tahu, keren.
0: Gimana kata Judin sekarang? Kata Judin agak aneh deh sekarang. Kenapa sih suka berubah suara?
1: Enggak nih kok, cuman pengen yang aku bilang tadi malam aja kan gitu.
0: Apa yang tadi malam?
1: Ya, aduh, aku bilang Vero berubah.
0: Aduh, Vero berubah ya. Aku emang gak bisa terlalu banyak ngomong atau ketawa karena tenggorokan masih gatal-gatal, masih ada sisa-sisa baik. Dari sakit penyakit.
1: Oke,
0: okay, kata Judin. Baik-baik aja kak?
1: Ya sehat, alhamdulillah. Makasih Vero untuk pertanyaan. Iya, ini sangat berharga loh Vero.
0: Oh wow, sangat berharga. Emang biasanya aku gak pernah nanya?
1: Nanya sih, cuman setiap Vero bertanya itu pasti sangat berharga.
0: Oh wow.
1: Nah, aku udah tahu ya. Emang udah tahu dari awal.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Kan kata Judin mau lagunya apa?
1: Oke. Aku jadi juara satu lagi nih ya, benar ya?
0: Iya. Kata Judin tuh yang pertama terus nih, amazing dong.
1: Harus ini ya, harus gitu terus kayaknya ya.
0: Harus.
1: Udah standby di depan radio main juara di
0: depan. Wewe banget kata Judinnya.
1: Demi Vero loh ini aku bikin ini loh. Terbiasa. Sedikit tepuk tangan ya.
0: Wewe banget deh pokoknya.
1: Kalau bukan Vero, siapa juga yang mau menunggu audisi awal.
0: Astaga, jangan juga kayak begitu. Yang lain juga bagus kok.
1: Iya bagus sih, cuman sosok Vero kan beda gitu.
0: Oh ya, oke, baiklah.
1: Malam ini like itu ya, batasnya kamu lagi.
0: Gimana kak?
1: Malam ini batuknya kambuh lagi ya kayaknya.
0: Kambuh lagi.
1: Enggak kayak tadi malam ya. Tadi malam kan udah bagus ya, udah itu ya, udah hilang ya.
0: Iya. Tapi dia enggak iya. Apa namanya? Enggak tahu kenapa ya. Kayak gara-gara makan gorengan mungkin ya. Kayaknya gara-gara makan gorengan deh.
1: Ya, tapi enggak itu kan akhir-akhir ini enggak minum es atau makan es kan? Ya ini.
0: Minum es
1: atau buah enggak kan?
0: Oh enggak makan, enggak makan, bukan enggak makan juga sih, enggak ada minum es sih, lebih ke enggak minum es sih.
1: Iya, jangan itu ya, minum apalagi yang dingin-dingin.
0: Iya, enggak.
1: Ya. Oke, biasanya aku enggak pilih lagu, tapi malam ini ada satu lagu yang menurut aku cocok buat Kak Vero.
0: Jadi aku. Oh wow. Oke.
1: Spesial nih.
0: Iya.
1: Yang itu I Love You ya.
0: Yang mana?
1: I Love You.
0: I Love You. I just yeah. called to say I love you, Stevie Wonder.
1: Iya, benar.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, 5 orang berarti ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, buat Vero, semoga cepat sembuh ya batuknya tuh.
0: Iya, terima kasih.
1: Lama banget gak hilang-hilang tuh batuk ya, gak tahu kenapa ya.
0: Mm-mm. Kadang aku juga bingung, ada apa dengan aku?
1: Iya, tolong dong batuknya minggir aja ya. Vero udah capek nih kayaknya.
0: Masih gatal terus di ketenggorokan gitu.
1: Iya, kalau lagi batuknya bisa dengar, tolong apa ya, tolong minggir aja dulu ya. Oke deh, buat Cliff yang selalu salamin buat semuanya deh, dan pendengarnya Persatu Kupang, buat Veronya, selamat apa ya, selamat weekend besok ya hari Sabtu. Liburnya berapa hari sih?
0: Sabtu Minggu deh kayaknya, Senin masuk lagi.
1: Senin belum tahu masuk kapannya pasti.
0: Mm-mm.
1: Belum kegiatan jadwalnya.
0: Iya.
1: Jadi saya ditunggu lagi hari Senin ya, meskipun nggak gabung pasti aku dengerin dialog atau ya dialog kalau pagi.
0: Wow, thank you so much.
1: Jadi oke buat Vero, semoga cepat sembuh. Makasih Kak Vero.
0: Sama-sama, bye-bye. Iya. Apa tadi aku gak salah dengar tadi? Astaga. Oke. Penelpon berikutnya yang mau bergabung, boleh-boleh lagi, silakan. Jadi lain telepon ya. Dan juga ya, oke. Okay. Ada lagi enggak ya mau bergabung di line WhatsApp juga boleh. Di 08113820944. Sekali lagi 08113820944. Vero nantikan di sini pastinya. Kita menyapa dulu yang ini kayaknya udah ada yang gabung nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Mbak Vero.
0: Malam dengan siapa ini sayang?
2: Cecilia yang tadi malam tuh.
0: Oh Cecilia, oke sayang. Bagaimana sayang? Lagu apa sayang?
2: Mbak Vero baca ulang dulu.
0: Baca ulang kok?
2: Iya.
0: Oke, Kak Vero baca ulang ada Bryan Adams, When You Love Someone. Hah?
2: Yang pertama.
0: Oh, sudah yang pertama Bryan Adams ya, When You Love Someone. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Opa Emi, Om Ferry, Pak Putu, Samile, Mama Ima, Mama Bunda Natalia, dengan Bunda Mi, sama semua saja.
0: Oh iya sayang.
2: Buat Kakak Vero, tetap semangat ya, hati-hati jalan. Makasih semua.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga buat Cecilia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada siapa berikutnya yang mau bergabung? Lagunya masih ada Sam Smith, Stay With Me, featuring Hikaru Kada. Ada Phil Collins, Can't Stop Loving You. Ada Mariah Carey, Whitney Houston, When You Believe, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Kemudian ada Aha, Take On Me. Ada Natalie Imbruglia, Torn. Ada Adele, Make You Feel My Love. Ada The Chorus, What Can I Do. Ada Santana featuring Rob Thomas, Mood. Sixpence on the Richard dengan Kiss Me. Oke. Okay. Silakan yang mau bergabung, boleh langsung aja di line telepon kita. Dan juga ini pindah dulu nih. Dan juga dan juga di line WhatsApp ya. Di 08113820944. Oke. Iya, so langsung aja buat yang mau bergabung. Bisa langsung sekali lagi. Kalau belum ada, Vero mau langsung putarkan dulu. Eh, line telepon belum aku. Aduh, sorry. Line teleponnya belum aku pencet ya. Ya, 08113820944 dan juga di line telepon. Silakan buat yang mau untuk bergabung. Nah, udah ada yang bergabung nih. Kita langsung menyapa ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Pro 3.
0: Selamat malam dengan Kakak Cliff.
3: Pro 1.
1: satu ternyata.
0: Pro satu kakak Cliff.
1: Iya betul.
0: Iya kakak Cliff. Tadi
1: kabar Vero kan?
0: Iya dengan Vero kak.
1: Kira nanti siaran besok.
0: Siaran besok?
1: Maaf, kirain pagi besok.
0: Oh iya. Oh sonde.
1: Apa tuh?
0: Sonde besok besok beta libur.
1: Oh bet. Kamu libur. Apa nih kabar dulu Vero?
0: Kabar baik walaupun kondisi memang belum terlalu baik. Tapi kita baik-baikin aja.
1: Iya, kedengaran kayak agak flu-flu sedikit ya.
0: Mm-mm. Flu kena, kemudian
1: itu kena hujan sedikit atau
0: tidak? Tidak ada hujan di sini, tapi memang begini.
1: Kita ini tidak kayaknya ini suara ini pernah kedengaran di Pro 3, benar nggak?
0: Dulu iya, dulu ya, sudah lama juga itu.
1: Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu?
0: Lumayan sih, sudah lama.
1: Iya, sempat enggak? Kan seringkali saya kan dengar Pro 3 itu biasanya kan pernah pandu acara yang 5 topik enggak?
0: Iya, dulu. Dulu ya, udah lama itu.
1: Oh, pernah ketemu enggak? Saya kalau saya sekarang kan saya udah sering sih masuk ke situ kan.
0: Enggak
1: pernah ketemu dengan enggak pernah ya.
0: Enggak pernah deh kayaknya.
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Tapi cuma dengar aja gitu ya.
0: Iya.
1: Bersama saya Veronica, gitu kan?
0: Enggak tahu deh, udah lupa udah lama.
1: Udah lama, oke. Okay. Terus apa ya?
0: Apa dong?
1: Enggak ada topik kan, enggak ada kan?
0: Enggak ada. Langsung ke lagunya, mau denger lagu apa nih?
1: Abang Cliff. Coba. Ini main di lagu berapa ya soalnya?
0: Ini lagunya ada di sini, tinggal kakak Cliff.
1: Oh iya, betul.
0: Pilih sah. Oh.
1: Coba dibaca aja.
0: Oke, beta baca. Lagunya di sini ada dari yang belum dipilih ya. Ada Sam Smith, Stay With Me. Ada Phil Collins, Can't Stop Loving You. Mariah Carey, When You Believe. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Aha, Take On Me, Natalie Imbruglia. Turn, Adele, Make You Feel My Love. The Chorus, What Can I Do. Santana, Smooth. Sixpence on the Richard, Kiss Me.
1: Coba saya yang apa, Can't Stop Loving You itu
0: Can't Stop Loving You, Phil Collins. Okay.
1: Okay, alright. Oke, okay, tentu buat Vero ketemu lagi. Tadi malam ketemu lagi kan?
0: Iya, semalam kan Kak Cliff juga sempat gabung.
1: Oh betul, gak kirain kemarin malam. Cepat pulih, cepat sembuh, kayaknya ada trouble sedikit.
0: Mm-hmm. Kondisi lagi gak fit banget sih sebenarnya. Lagi tidak enak badan.
1: Minum apa ya, minum jahe kah? Mm-hmm. Minum kunyit. Minum apa ya biasa itu? Kalau Vero itu biasanya itu minum apa yang herbal begitu?
0: Apa ya? Paling wedang jahe.
1: Oh, wedang jahe. Pakai madu nggak?
0: Nggak, pakai susu sih aku.
1: Oh, susu aja gitu. Oke, nanti saya transfer apa dari sini ya. Supaya cepat ya, kita pulih 100% lah supaya. Jadi besok libur kan?
0: Oh iya, besok libur, istirahat lah, mau istirahat total.
1: Nanti lusa lagi ya, gitu.
0: Mm-mm.
1: Malam lagi kan?
0: Enggak, hari Minggu juga libur deh kayaknya aku. Dua hari deh.
1: Ya. Yang sudah gabung-gabung tadi ya, sempat libur lagi ya, walaupun saya tadi lagi cuman scroll-scroll begitu, sempat dengar lagi temanku yang ada di Minasa sana, temanmu Kak Gudin. Juga dan semua
0: okay.
1: Oh ada yang di apa yang biasa gabung lagi itu ya, ibu siapa itu yang ada di Toli-Toli, ibu Natalia kan?
0: Iya betul,
1: ibu Natalia sama ibu sama bapak Chris Pat itu yang ada di Kupang. Oke, bye ya Vero.
0: Iya sama-sama, bye-bye. Terima kasih buat Kak Cliff yang sudah bergabung. Kita sapa lagi di line telepon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa?
3: Dengan Rizal kakak di Perumnas.
0: Halo Kak Rizal yang ada di Perumnas, apa kabar? Aku hari ini baru ngobrol sama Kak Rizal ya.
3: Ya, baru pertama kakak.
0: Baru pertama. Oke Kak Rizal, mau dengar lagu yang mana nih dari lagu manca yang ada nih?
3: Ada apa-apa Saka?
0: Ada yang belum dipilih, ada Sam Smith Stay With Me, ada Mariah Carey When You Believe, Ed Sheeran Thinking A Lot, Aha Take On Me, Natalie Imbruglia Torn, Adele Make You Feel My Love, The Chorus What Can I Do, Santana Smooth, Sixpence on the Richard, Kiss Me.
3: Oh, Muria kok kak?
0: Apa?
3: Muria Mahardika.
0: Enggak, ini lagu yang dipilih untuk dari MD kita yang dipilih ini doang. Jadi udah disiapin, tinggal Kak Rizalnya pilih yang mana.
3: Make You Feel My Love, kakak.
0: Oke, Make You Feel My Love. Silakan salam 5 orangnya.
3: Oh, salam untuk Kak Alvin Lepa yang di Perumnas, okay. Kak Alwi Colin di Perumnas, dan Kak Obi Tukan di Liliba, Kak Rituansyah yang di Perumnas juga, sama ini Bailius yang di Labat, Kak.
0: Oh, Bailius yang di Labat. Oke.
3: Iya. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Iya, terima kasih ya buat Kak Rizal yang sudah bergabung. Kita sapa lagi di line telepon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Bagi rindu, memori lewat lagu Kakak Vero.
0: Iya, Pak Freddy, selamat malam. Oh.
4: Selamat malam, Kakak Vero. Kalau kami di Merauke, sehat Kakak Vero, cuaca juga baik hari ini. Tapi Merauke masih tetap dingin, apalagi nanti memasuki Agustus ini puncak-puncaknya dingin
0: asli.
4: Di malam hari.
0: Semua nah, daerah kayaknya.
4: Hampir semua ya kalau.
0: Betul.
4: Ya kayaknya ini memang sedang apa kemarau ini.
0: Benar, sedang tidak baik-baik aja.
4: Akibatnya pancaroba begini, Kakak Vero terganggu.
0: Sangat terganggu.
4: Kakak Vero cepat pulih kembali ya.
0: Terima kasih.
4: Nah, Ibu Tri juga ini, Ibu Tri ya. Juga kena.
0: Waduh, iya, kasihan.
4: Kemarin saya baru antar ke dokter gitu. Hari Astaga. Ini agak mendingan lah dapat obat dari dokter. Yang penting tetap minum air agak panas-panas sedikit gitu ya.
0: Iya.
4: Jadi betul, jangan betul. Sampai ketemu es saja lah, itu nanti tambah parah. Saya sendiri 3 minggu kurang lebih itu sampai sempat demam juga.
0: 3 minggu demam?
4: Iya, sampai 3 minggu lama sekali. Ini saja.
0: Kok bisa 3 minggu?
4: Sekali masih iya, sekali-sekali masih gatal di tenggorokan itu sekali-sekali gitu. Oke, okay, Kakak Vero, saya request lagu dari The Course.
0: The Course.
4: Can I do? Iya.
0: Alright.
4: Jadi nothing we can do. Oke, Kakak Vero, saya salam siap. Dulu ya. Salam
0: okay,
4: ya, untuk Kakak Vero, selamat bertugas.
0: Iya, sama-sama.
4: Semoga lekas sembuh ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Kembali supaya kita dengar suara merdu dari Kakak Vero. Tadi itu ada yang teman dari Manado tadi ya yang
0: iya, Cliff, itu. Kakak
4: kalau
0: Cliff.
4: Saya tidak salah ingat sempat bergabung di Pro 3 tuh mungkin tahun 2023 mungkin ya, sudah 3 tahun ya tidak rasa.
0: Iya. Udah lama itu.
4: Kakak Vero di sana ya.
0: Betul, udah lama sekali.
4: Iya. Perasaan lama ya, itu kalau tidak salah 2023. Soalnya saya ingat waktu itu saya sedang di Tangerang waktu itu.
0: Betul, 2023 ya, benar. Betul.
4: Mudah-mudahan nanti besok-besok sekali lagi ke sana. Iya, oke. Salam yang lainnya. Bunda Asmi, Opa Emi, juga Ma Ima, dan semuanya saja ya tanpa kecuali. Kan 5 orang saja tuh.
0: Iya, 5 orang betul.
4: Oke, jadi yang kelima itu untuk semua tanpa kecuali yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Kakak Vero, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Dingin-dingin jadi pulangnya hati-hati. Tuhan berkati selalu. Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak buat Pak Freddy. Kita menyapa lagi di line telepon selanjutnya yang bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo? Aduh. Halo Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapa? Suaranya tidak kedengaran ya. Aduh, kenapa nih suaranya gak kedengaran? Oke, bisa di... Oh, itu dia, bisa dicoba lagi ya. Di line telepon tuh di 0811 38209. 440. Kondisi memang lagi tidak baik-baik aja sih sekarang sih Vero ya. Lagi gak enak badan banget ya. Dan menjurus ke pilek-pilek nih. Butuh istirahat kayaknya. Tapi gimana ya, besok juga ada kegiatan lagi nih yang harus dilakukan. Tapi mau gak mau harus minum vitamin deh ya. Paling bener tuh minum vitamin atau obat-obatan herbal ya yang hangat-hangat. Ya udah deh, sambil menanti nanti berikutnya mau bergabung, baik itu di line WhatsApp maupun juga di line teleponnya Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu. Vero masih terus membuka, kita dengarkan dulu nih. Ada Stevie Wonder, I Just Call to Say Love You, dari Kata Judi yang udah request. Ada Bryan Adams, When You Love Someone-nya Cecilia. Ada Phil Collins, Can't Stop Loving You. Juga ada Adele, Make You Feel My Love, dari Karisal tadi ya. And the next ada The Course, What Can I Do-nya, yang juga sama Pak Freddy. Ya udah, kita langsung dengerin bareng-bareng aja lagunya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.

0: Ya benar tuh, dia ada The Course dengan What Can I Do. Dan saat ini sudah 18 menit lepas di pukul 22 tengah. Belum tengah malam ya, 22 malam maksudnya. Yang mau bergabung kembali di line WhatsApp 0811-38-209440. Dan juga di line teleponnya Pro 1, Vero kembali membuka kesempatan untuk Anda. Dan untuk lagu-lagunya sendiri yang belum dipilih, kita punya Sam Smith dengan Stay With Me, featuring Hikaru Utada, ada Mary Carey dan Whitney Houston dengan When You Believe, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, ada AHA Take On Me, Natalie Imbruglia dengan Torn, Santana dengan Smooth, Sixpence None Richards dengan Kiss Me. Jadi yang mana nih yang mau Anda pilih untuk malam hari ini, dikirimkan kepada orang-orang spesial Anda. Karena kita di Ruang Rindu ini sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau sampai di jam 11 malam. Waktu kita masih sangat panjang ya, kurang lebih sekitar 40 menit ke depan lagi. Jadi buruan aja buat yang mau bergabung. Tadi ya Vero dengar sudah ada bunyi telepon-teleponan gitu ya, cuman kemudian mati lagi teleponnya ya. Ada apa gerangan ya? Coba telepon lagi 0811-38-209440. Masih Vero buka atensinya buat yang mau bergabung maupun juga di line telepon nih. Ditunggu. Anyway, selamat malam dulu buat semuanya. Jangan lupa makan malam. Udah jam segini kalau belum makan gimana ceritanya ya? Iya nih, aneh banget. Jadi mendingan langsung aja nikmati makan malamnya nih. Kita sapa dulu yang sudah bergabung nih. Ada siapa gerangan? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Mas Haris. Selamat malam Mas Haris, apa kabarnya?
1: Baik-baik nih.
0: Baik-baik.
1: Ini gabungannya kangen saya dengan RRI Pro 1 Kupang jadi.
0: Wah luar biasa Mas Haris.
1: Salam hormat saja ya, salam hormat untuk semuanya, okay. Semua pendengar Pro 1 dimanapun berada.
0: Iya.
1: Doa adikku Vero juga tetap semangat beraktivitas.
0: Adik
1: dengan siapa?
0: Sama Calvin di ruang operator.
1: Oh ya, oke okay. Yuk Kak Calvin juga ya, tetap semangat beraktivitas.
0: Oke.
1: Okay. Salam saja untuk semuanya.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Salam untuk ADL, ADL dan Mama di rumah.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas Haris.
1: Kru satu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak buat Mas Haris yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi berikutnya. Halo Bunda Christine, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Vero cantik manis.
0: Iya, terima kasih Bunda yang juga tidak kalah cantik dan manis ya, Ella.
2: Gula kali.
0: Enggak apa-apa, gula merah toh. Bunda, apa kabar? Ini masih di mana? Di Toli-Toli kok sudah di mana?
2: Masih di Palu.
0: Oke, masih di Palu.
2: Pak jaga kakak Nona ini, mamanya lagi tidak ada toh, jadi temani.
0: Iya, mau ke rumah.
2: Terus ada lagu apa?
0: Lagu yang belum dipilih, kita punya Sam Smith, Stay With Me, Mariah Carey, When You Believe, Ed Sheeran, Thinking Out Loud, AHA, Take On Me, Natalia Imbruglia, Torn, Santana dengan Smooth, dan Sixpence None Richards, Kiss Me.
2: Mariah Carey.
0: Oke, Mariah Carey ya, sip. Silakan salam 5 orang ya Bunda.
2: Salam yang pertama, ada Pak Haris tadi ya.
0: Iya, Mas Haris baru aja lewat.
2: Selamat malam Pak Haris, apa kabar ya? Harapan ada sehat. Ada Mak Ima juga, selamat malam. Terus Opa Emi bersama Oma, ada Pak Predi bersama Ibu Utri, ada Kakak Diona, terus ada Mama Susan dan yang lain-lain nanti besok lagi. Buat Mbak Vero cantik manis, tetap semangat ya.
0: Iya Bunda.
2: Sukses selalu, bahagia selalu.
0: Iya.
2: Terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Oke, makasih Mbak Vero. Selamat malam, pulangnya hati-hati ya. Tiba di rumah.
0: Iya Bunda Christine sayang.
2: Oke, salam dadah.
0: Shalom, bye-bye. Terima kasih banyak buat Bunda Christine. Kita menyapa lagi. Oh my God. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Masih di Ruang Rindu, member lagu bersama Mbak Vero.
0: Halo Bang Nasrun, apa kabar?
3: Baik, selalu sehat walafiat.
0: Mantaplah Bang Nasrun, sehat walafiat. Oke, lagunya apa ini Bang?
3: Iya, lagu yang pertama aja Mbak.
0: Oke, lagu yang pertama aja berarti dari Sam Smith ya, Stay With Me ya.
3: Iya.
0: Stay With Me.
3: Oke, semua okay. Yang pertama, ya kamu ambil saja yang pertama.
0: Oke.
3: Nah, pertama-tama baru sama tugas setelah berkumpul ke rumah, terus ada sepalam, ada apa dia juga syuting, ada Ibu juga mau beres,
0: iya,
3: dan Bung Liman, semuanya tanpa kecil kompor selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak buat Bang Nasrun yang sudah bergabung di line telepon juga ya. Lagunya nanti dari Sam Smith dengan Stay With Me. Okay, don't go anywhere, just stay with me. Alright, lain telepon berikutnya lagi yang mau bergabung masih ada kesempatan nih ya. Sebelum Vero putarkan lagu, lagunya ada Mariah Carey dengan When You Believe dan Sam Smith dengan Stay With Me featuring Hikaru Utada atau Utada Hikaru. Yang tahu kan Utada Hikaru penyanyinya First Love? Pasti tahu lah ya. Iya benar sekali ya. Iya betul sekali, ini yang sudah bersenandung di mungkin saat ini lagi tempat aktivitas, belum tahu pulang-pulang ya, nggak tahu pulangnya kapan. Ya baiklah, kita lanjutkan lagi untuk di line telepon yang mau bergabung boleh di 0811-38-209440 atau juga mau kirim chatnya, WhatsAppnya juga boleh, mau telepon di line WhatsAppnya juga boleh. Tapi kalau belum ada, yaudah Vero langsung putarkan aja deh, Mary Carey featuring Whitney Houston dengan When You Believe dan Sam Smith Stay With Me.

0: di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
1: Oke, pendengar, kita balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lihat Lagu. Aduh, sisirnya nyangkut ya, udah. Yang mau bergabung silakan langsung aja di line telepon, kita langsung menyapa. Ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ya, bisa dicoba lagi di line teleponnya Pro 1 karena lagu yang tersisa di sini masih ada Aha dengan Take On Me, Natalia Imbruglia dengan Thorn, Santana dengan Smooth, Sixpence Under Richard dengan Kiss Me. So langsung aja diantara ke 1, 2, 3, 4 lagu ini, yang mana yang mau Anda pilih untuk didengarkan malam hari ini, dan juga bisa dikirimkan lagu ini untuk orang-orang terkasihnya. Yes, Vero masih menanti di sini atensi dari Anda pendengar untuk bisa bergabung dan juga bisa memilih salah satu dari keempat lagu ini yang belum dipilih. Nanti jangan pada saat Vero udah putar lagu baru bunyi telepon. Kalau mau telepon sekarang, jangan tunggu lagi. Biar nanti bisa langsung Vero berikan kesempatan nih untuk pilih-pilih lagunya. Lagunya sisa 4 doang. Oke? Oke. Kok jadi jahat ya Vero ya? Yang mau bergabung sekali lagi langsung aja nih di line telepon maupun di 08111382094440. Oke? Iya deh. Ini sambil Vero juga siapin lagu-lagu yang ada di sini. Ya udah, kalau belum ada nih, Vero mau putarkan dulu nih dari Ariana Grande, Justin Bieber dengan Stuck With You. Kayak Vero di sini yang sekarang lagi stuck with someone gitu, yang nggak tahu nih kapan dia pulang. Apa dia mau bareng-bareng stuck with me sampai jam 12 tengah malam ya kali ya. Ya udahlah, kita dengerin aja lagunya. Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck With You.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfaratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu al-'adzim al-ayah. Pendengar radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, patutlah rasanya kita bersyukur akan nikmat dan karunia Allah, karena hanya dengan sikap mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambah kualitas dan kuantitas nikmat yang kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi mulia, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, tidak terasa bahwa kita sudah berada pada perjalanan hari-hari terakhir dalam Ramadan. Kita sudah tentu sangat berharap mudah-mudahan perjalanan puasa yang kita tunaikan selama satu bulan penuh ini akan bisa mengantarkan hati kita semakin meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita, pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan bimbingan Allah, bimbingan yang bisa mengantarkan kepada kebaikan, dan jalan kebaikan itu insyaallah akan mengantarkan ke surganya Allah. Mimbar Islam pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini, saya akan mengangkat yakni tentang bagaimana menjalin hubungan yang mesra dengan sesama manusia. Hal ini terinspirasi dari firman Allah surah Al-Imran ayat 133. Jadi Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang semuanya itu dipersiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Padahal kita berpuasa, sudah tentu berpuasa itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi mengapa topik untuk kali ini membangun hubungan yang mesra dengan sama manusia? Karena banyak orang beranggapan bahwa biarlah dibenci manusia, yang penting hubungan kita dengan Allah itu baik. Ini tampaknya kalimat-kalimat yang baik, padahal kalimat yang menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Karena dalam Islam, hubungan kita dengan Allah itu paralel sama baiknya dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan itu dikuatkan oleh firman Allah yang menyatakan, qul Allah ta'ala fi kitabil karim, duribat alaihimuz zillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wuhablim minannas. Akan aku timpakan kehinaan kepada manusia di mana saja mereka berada, apakah berada di kota, berada di desa, berada di kantor, sebagai wira swasta, di mana saja mereka berada, itu dihinakan oleh Allah. Illa, kecuali. Jadi ada dua sosok manusia yang tidak ditimpakan kehinaan oleh Allah. Yang pertama, yakni orang yang menjalin hubungan yang mesra dengan bihablim minallah, dengan Allah. Jadi alhamdulillah, jadi selama satu bulan penuh, jadi kita membangun ketajaman mata hati kita, bagaimana takarub kepada Allah sudah kita bangun. Nah, sekarang tinggal waktunya bagaimana kita membangun yang kedua, yakni hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Apa ciri-ciri yang bertakwa?
menarik sekali ayat Ali Imran 133 ini. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat 134, yakni dengan kalimat alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Itu orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Artinya adalah orang yang membangun hubungan dengan sama manusia. Jadi ciri-ciri orang bertakwa menurut firman Allah ini, jadi Allah menyebutkan adalah alladzina, orang-orang yang yunfiqun, senang berinfak, senang bersedekah. Saya sangat yakin bahwa orang yang senang bersedekah, senang berinfak, itu pasti akan hubungan dengan sesama manusia yang semula kebencian, tetapi kalau kita beri sedekah, kita beri infak, pasti dia akan bisa menghapus dendam dan kebencian. Jadi Allah menyebutkan adalah membangun hubungan yang indah dengan sesama kita lewat senang berinfak. Kemudian yang kedua, setelah kita senang berinfak, baik waktu lapang maupun waktu sempitnya. Jadi ketika kita lapang, itu umumnya manusia senang bersedekah. Tetapi waktu sempit, sangat jarang-jarang orang bersedekah. Padahal waktu sempit, ya sudah tentu kita bersedekah sesuai dengan kesempitan kita. Kalau masih tergerak hati kita, masih tergerak hati kita untuk berinfak, bersedekah, nah itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ini ciri-cirinya bukan cuma pada waktu tanggal muda saja, tetapi ketika tanggal tua pun ada orang butuhkan, mau pinjam, kita kasih sesuai dengan uang yang ada di tangan kita. Kemudian yang kedua, wal kadzimina al-ghaidh, yakni orang yang bisa menahan amarah. Karena kalau orang tidak bisa menahan amarah, itu kan bisa merusak hubungan sosial kita. Luar biasa ayat ini berbicara tentang hubungan sosial. Dan orang biasanya, jadi hubungan yang baik itu akan bisa retak ketika kita tidak mampu mengendalikan amarah, sehingga yang keluar adalah kata-kata yang nista. Jadi mari kaum muslimin dan kaum muslimat, ketika kita ditempa selama satu bulan Ramadan, mari kita jaga kata-kata kita. Jadi kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan dari kata-kata yang kasar, dari kata-kata yang bisa memberikan sakit hati kepada yang lain. Ini kita perlu kita berpuasa kata-kata kita, karena kata-kata, insya Allah, jadi kata-kata yang baik itu juga mengandung sedekah. Jadi sedekah itu maknanya bukan hanya harta saja, berkata-kata yang baik itu diboboti sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jadi ciri-ciri yang terakhir itu wal afina 'anil nas, senang memaafkan. Jadi kalau orang minta maaf otomatis ya, karena dia yang salah, tapi jadi memberi maaf itu 1001 orang. Karena biasanya orang kalau disakiti, yang terbayang adalah ya sakitnya itu saja. Ketika orang disakiti, yang terbayang orang itu sangat kejam sekali. Padahal kalau kita bisa menghapus kesan negatif pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi orang pemaaf, janji Allah, subhanallah, surganya Allah. Kita mau pada surganya Allah, atau kita bertahan dengan dendam kita? Kalau kita dendam pada orang, tidak memberikan maaf, yang rugi sebetulnya bukan orang itu, adalah kita sendiri. Orang yang kita dendami enak tidur, sementara yang kita dendam kadang-kadang kita bolak-balik di bantalnya. Karena apa? Nah itulah. Jadi orang berbuat buruk pada orang, hakikatnya adalah dia berbuat buruk pada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Siapa yang berbuat baik pada orang lain, itu hakikatnya itu sama dengan berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk pada orang lain, itu hakikatnya berbuat buruk pada diri kita sendiri. Kemudian, secara akal sehat kita, lah orang kalau berbuat salah, itu kan jelek. Nah sekarang, kita dendam, kan jelek juga, apa bedanya dengan kita? Lah harus kita membedakan, mari kita tingkatkan menjadi orang-orang yang sempit dada, menjadi orang yang lapang dada. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa pada Allah, itu doanya yang pertama, Rabbis rohli sodri, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi tidak minta harta, tidak minta jabatan, tapi Rabbis rohli sodri, ya Allah, Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Sebab kalau sudah orang lapang dada, memaafkan orang, itu akan menjadi keindahan yang sangat luar biasa.
Kalau sudah orang lapang dada, ada orang sedikit salah, insya Allah dia akan memaafkan. Karena dia punya prinsip bahwa siapa yang memaafkan orang lain ketika dia salah, insya Allah juga akan dimaafkan. Pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan, umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mari kita lapangkan dada kita di samping ibadah kita kepada Allah, semoga diterima. Juga kesalahan manusia terhadap sesamanya juga dimaafkan Allah. Bedanya kalau kita salah dengan Allah, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni. Tetapi kalau kesalahan manusia terkait dengan manusia, walaupun kita berdoa kepada Allah, meneteskan bahkan air darah sekalipun, Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu minta maaf kepada orang yang disakiti. Oleh karenanya, jadi mari lapangkan dada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia. Jadi berbahagia di dunia dan juga kita berbahagia di alam keabadian nanti. Karena sekali lagi bahwa dunia ini adalah tempat meninggal. Tempat tinggal kita yang sebenarnya lah di alam keabadian nanti ketika manusia melewati pintu kematian. Di pintu kematian itu bukan akhir sebuah perjalanan manusia, tapi awal perjalanan manusia menuju alam yang abadi. Sekali lagi, jadi saya menyampaikan takabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita selama bulan Ramadan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah, dan mudah-mudahan kita mendalanjuti berikutnya kesalahan dengan sesama kita, mudah-mudahan bisa kita maafkan bersama-sama. Semoga di hari raya nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan adalah karena jadi hablumillah itu menjadi nilai-nilai yang mulia, kemudian hablumillah juga menjadi nilai-nilai kemuliaan yang bisa dapat kita rasakan dalam kehidupan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita. Nasrul minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Vloba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz, pendengar, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Buddha.

napamajaya dhammang sucaritang cari dhammacari sukhang seti asming loki paramhica. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 168.

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

0: Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gereja dan rumah ibadah lainnya harus menjadi ruang yang membangun iman, karakter, dan kepedulian. Masyarakat harus menjadi pelindung bagi setiap anak.
1: Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di PPA Klaster Nusa Lote Barat di Gemit Paulus Musa Langga menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Rotendau yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Maxim Indonesia menggelar Maxim English Quiz bagi siswa SMK di Kota Kupang Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia kerja global. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Maxim Indonesia menggelar Maxim English Quiz bagi siswa SMK di Kota Kupang Jumat 24 Juli 2026. Regional Development Manager Maxim Indonesia, Ridwan Damang Muda, mengatakan kompetensi ini bukan sekedar mencari pemenang, tetapi menjadi wadah bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan dan membangun rasa percaya diri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan bahwa penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki lulusan SMK selain kompetensi vokasi dan karakter yang baik agar mampu bersaing di dunia kerja. Regional Development Manager Maxim Indonesia, Ridwan Damang Muda, mengajak para siswa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris tanpa takut gagal.
4: Sehingga anak-anakku relax saja mengajar apa adanya, mau itu di nervous, tidak harus nervous. Di sini not about being nervous, bukan jalan kalah atau menang, tapi how do you, bagaimana Anda bisa berada di sini, bisa partisipate dan bisa bangga dengan skill yang kalian punya.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menilai penguasaan bahasa Inggris merupakan jembatan menuju peluang kerja yang lebih luas.
4: Anak-anak di SMK tentu bisa memberikan vokasi itu dilatih untuk supaya memiliki keterampilan, keahlian dengan kompetensi tertentu. Tetapi persaingan di dunia kerja saat ini, orang bilang persaingan global, kemudian juga dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, orang selalu bilang era disruptif, perkembangan begitu cepat, ya kita butuh juga kemampuan untuk bisa menjembatani kemajuan itu dengan kebutuhan kerja kita setiap hari. Apa yang bisa menjembatani itu? Bahasa Inggris.
3: Melalui Maxim English Quiz, diharapkan siswa SMK di Kota Kupang semakin termotivasi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sehingga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan pengembangan teknologi di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Kota Kupang yang sakit dan tidak mampu secara ekonomi tidak perlu khawatir untuk biaya rumah sakit karena pemerintah menyediakan dana pengaman kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah SK Lerik. Direktur RSUD SK Lerik Kota Kupang, Dr. Maria Ivoni Rai kepada RRI mengatakan dana pengaman kesehatan untuk layanan kegawat daruratan menjadi inovasi baru yang menjamin pelayanan medis bagi pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa mempersoalkan status administrasi atau pembiayaan. Menurutnya, dana pengaman kesehatan dirancang untuk menanggulangi kendala klasik yang selama ini dialami kelompok rentan, seperti tidak memiliki jaminan kesehatan, identitas kependudukan, atau berasal dari keluarga tidak mampu.
5: Kalaupun dia adalah sakitnya emergensi, maka dia bisa langsung ke rumah sakit. Apalagi kalau rumah sakit daerah SK Lerik adalah rumah sakit pemerintah Kota Kupang. Dan kita berterima kasih pada pemerintah Kota Kupang membuat satu kegiatan inovasi, yaitu ada dana pengaman untuk penanganan pasien gawat darurat yang tidak mempunyai kartu BPJS. Sehingga dia bila mengalami sakit gawat darurat, boleh datang ke rumah sakit dan itu akan ditanggung oleh pemerintah Kota Kupang.

Menjawab RRI terkait peningkatan kasus Direktur RSUD SK Lirik, Dr. Maria Ivoni Brai menegaskan untuk saat ini jumlah kasus di IGD SK Lirik per hari rata-rata 20-25 pasien. Namun menjadi peningkatan kasus adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA disusul pasien yang menderita asma. RSUD SK Lirik menjadi unit pelaksana utama karena prosedurnya telah disederhanakan di mana pasien langsung ditangani terlebih dahulu dan penyesuaian dokumen dilakukan setelah kondisi pasien stabil. PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara Internasional El Tari Kupang mengalokasikan dana sebanyak Rp123 juta untuk program melawan stunting di UPTD Puskesmas Penfui, Kota Kupang. Program Injornei Airport lawan stunting ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar bandara. Melalui program tersebut, perusahaan memberikan intervensi gizi kepada balita yang membutuhkan, serta pendampingan intensif selama 3 bulan. General Manager Bandara El Tari Kupang, Teguh Darmawan Saiman mengatakan, program ini menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa. Ia berharap kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan tenaga kesehatan dapat menekan angka stunting dan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Sebagai pengelola Bandara El Tari, PT Angkasa Pura Indonesia berkomitmen terus menghadirkan program TJSL yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, sebelum akhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 jadi momentum edukasi pentingnya kesehatan gigi. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sekian Warta NTT Pagi, wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz, mendengar baru saja tadi kita live siaran Warta NTT Pagi. Sekarang kita kembali lokal dan pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa, apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan.
1: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
2: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
3: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
2: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
3: Iya.
2: Kalau mengenai makanan apa?
3: Enak.
2: Cita-cita?
3: Aku jadi dokter penyakit dalam.
2: Kenapa?
3: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
4: Senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
1: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate.

0: Ate, Manton, La Usma.
1: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sementara kelas 1.
8: Kelas 1 SD.
9: Umur
8: 7 tahun.
10: Kenapa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
9: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
10: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
9: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
10: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
10: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
11: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
12: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
13: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
14: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
15: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
16: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz ambisi PVLIL jadikan Indonesia pusat keuangan dunia, rakyat sejahtera.

Rapat paripurna DPR RI pada 20 Juli 2026 telah menegaskan mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Indonesia. Pembentukan PFIL merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Setelah undang-undang diterbitkan, selanjutnya pemerintah akan melakukan persiapan pembentukan PFIL. Persiapan mulai menyusun pelaksanaan PFIL, menyiapkan kantor operasional awal, kemudian membangun kawasan utamanya. Sejauh ini, Pulau Bali disebut akan menjadi lokasi pembangunan kawasan utama PFIL. Selama pembangunan kantor operasional awal berada di Jakarta dengan masa transisi selama 2 hingga 3 tahun. Untuk mencapai itu semua, PFIL akan berperan untuk mengoptimalkan pengembangan investasi sekaligus untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.